7,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan kita berada di sesi Hits in the Morning. Teman Pro 2 semua, aku akan intip dulu buat kamu-kamu lagu yang bisa dipilih dari miliknya Raffi Sudirman. Di sini ada Ingatkah, Senyum-senyum, dan Want You. Teman Pro 2 semua, silakan aja buat kamu ya. Masih bisa, tapi udah akan kita putarin sih. Ternyata banyak banget yang pilih lagunya Senyum-senyum. Nah, ini nanti bakal kita putarin terlebih dahulu, disusul dengan lagu Ingatkah dan juga Want You. Buat teman Pro 2 semua, pastikan aja kamu tetap stay tune ya di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Dan aku juga mau nyapa buat kamu-kamu yang sudah pantengin Pro 2 Sintang melalui akun Instagramnya. Ada Zania, ada Zetia Vinovic, ada Warren Prim, ada Onyalin, kemudian Stepandi, ada juga dari Sals Anissa, kemudian Ilmi, ada Adinda, ZA, dan lain sebagainya. Selamat pagi buat kamu, selamat beraktivitas di pagi ini.

0: Teman Pro 2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?
1: Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2. Dan kita bakal putarin lagi untuk lagunya dari miliknya Raffi Sudirman dengan One You. Dan teman Pro 2 semua, aku juga bakal kasih informasi terkait tips di pagi ini. Buat teman Pro 2 semua, gimana sih caranya untuk tetap bisa bertahan dan bisa keluar dari jerat kegelisahan, kegalauan, dan juga ketakutan hidup? Karena ini udah hari Jumat, biasanya banyak yang takut dan galau ya. Jadi untuk menghadapi dinamika zaman yang penuh dengan ketidakpastian, teman Pro 2 semua, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan, teman Pro 2, yang aku kutip dari rri.co.id. Teman Pro 2, langkah yang pertama tentu aja kita selalu menguatkan ketergantungan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, dengan kita kepercayaan kita masing-masing ya, meyakini sepenuh dengan hati kita bahwa Tuhan itu adalah tempat kita bergantung. Hati yang bergantung pada makhluk ya, tentu aja akan mudah goyah. Sedangkan kalau misalnya kita bersandar kepada Tuhan, tentu aja itu akan menjadi sangat kokoh, teman Pro 2. Terus langkah yang kedua, teman Pro 2, adalah membersihkan hati dari segala prasangka buruk terhadap garis takdir. Kadang-kadang kan, ih kenapa ya begini ya, kenapa ya seperti itu ya gitu ya, kenapa aku dilahirkan begini dari keluarga ini dan lain sebagainya, kenapa sih ayangku begitu gitu-gitu ya. Jadi teman Pro 2 semua, sebenarnya memang kita itu harus menghindarkan segala prasangka buruk, karena belum tentu hal yang kita hadapi itu seburuk itu gitu kan. Kadang-kadang yang kita lalui atau yang kita hadapi itu biasanya mengajarkan manusia untuk meyakini bahwa di balik setiap takdir pahit yang digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu pasti tersimpan rahasia hikmah atau mungkin pesan-pesan tersendiri yang belum tersingkap oleh nalar kita sebagai seorang manusia, guys.

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah, dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

0: yang komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Kita masih berada di tips pagi ini. Beberapa tips untuk keluar dari jerat kegelisahan, kegalauan, dan juga ketakutan hidup yang aku kutip dari rri.co.id. Setelah tadi kita berpangku atau meminta kepada Yang Maha Kuasa ya, kepada Tuhan, menyerahkan segalanya, teman Pro 2, kemudian juga membersihkan hati. Yang ketiga adalah memupuk kerendahan hati dengan mengakui segala kelemahan dan juga dosa-dosa kita ini secara jujur kepada Tuhan. Kenapa? Karena dengan kita melakukan kerendahan hati ini dan mengakui ya, tanpa kita sadari kan mungkin kita ada kesalahan ya, teman Pro 2. Mengakui kesalahan ini jauh lebih cepat menarik turunnya rahmat ketimbang kita ini ego terus selalu merasa benar gitu ya. Artinya bisa menerima kritik dan saran lah begitu. Selanjutnya teman Pro 2 semua, kita harus menerapkan juga prinsip sabar ya. Kayaknya pagi ini kita benar-benar kayak ngebahas terkait apa sih jati diri kita ya teman Pro 2 semua, untuk lebih tenang gitu ya, dengan bersabar terhadap ketetapan apapun itu yang terjadi ataupun mungkin takdir yang kita rasa mungkin menyakitkan teman Pro 2. Karena belum tentu hal yang menyakitkan itu ternyata adalah hal yang buruk, terkadang ada keindahan di baliknya teman Pro 2 semua. Dan teman Pro 2 semua, ada lagi tips yang terakhir, yaitu mengalihkan orientasi hidup dengan menjadikan akhirat kita itu sebagai tujuan utama, bukan dunia. Karena memang ya, dunia itu tempat kita untuk tinggal teman Pro 2. Tapi segala sesuatu tentu saja di dunia ini tidaklah nyata, tidaklah selamanya begitu ya. Ada balasan-balasan juga yang pastinya akan kita rasakan. Nah, teman Pro 2 semua, ini aku kutip dari rri.co.id.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

90,7 Produa Sintang, teman terbaik kamu, teman Produa semua. Semoga aja beberapa informasi tadi yang sudah aku bagiin buat teman-teman terkait bagaimana caranya agar tenang, terhindar dari kegalauan dan lain sebagainya, apalagi buat kamu-kamu nih yang sudah mau bertemu dengan hari Sabtu, Minggu, biasanya galau ya. Oke deh teman Produa semua, serahkan kepada takdir yang maha kuasa. Kalau seandainya kamu ya mungkin, kenapa sih kok belum ada nih yang digandeng, cie. Mudah-mudahan nanti akan ada segera ya, datang yang terbaik nih buat teman Produa semua. Biasanya aku sering banget tuh dengerin dari teman-teman Gen Z semuanya pada bilangnya seperti itu. Kadangnya kenapa sih kok belum ada nih, ya gitu-gitulah ya. Oke deh guys, buat kamu-kamu tetap stay tune aja di Produa Sintang, teman terbaik kamu. Kita masih di sesi tanggap bencana, nanti akan aku hadirkan buat kamu di Asta Cita kita. Kita bakal ngebahas terkait lingkungan hidup ya, untuk info update mood upgrade teman Produa.

0: Teman Pro 2, kalian tahu nggak sih? Jika banjir bandang merupakan bencana banjir yang seringkali terjadi disebabkan oleh angin badai atau juga terjadi akibat kebocoran tanggul penampung air loh. Nah, adapun penyebab kebocoran tanggul itu sendiri biasanya diakibatkan oleh curah hujan yang cukup tinggi. Banjir bandang tidak berbeda dengan banjir pada umumnya, yaitu sama-sama bencana alam, di mana terdapat air dalam jumlah besar yang menggenangi sebuah kawasan atau daerah. Perlu kalian ketahui, jika munculnya banjir ternyata dapat diprediksi loh, Pro 2, dengan cara memperhatikan curah hujan dan aliran air. Tidak dapat dipungkiri jika banjir bandang sangat berdampak terhadap lini kehidupan, yang mana menyebabkan kerusakan bagi pemukiman masyarakat yang terdampak bencana. Sebagai masyarakat, tentunya kita harus selalu waspada akan datangnya bencana alam, termasuk banjir dan banjir bandang. Matikan listrik dalam rumah dan hubungi petugas PLN untuk memastikan aliran listrik. Segera mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi, mengungsi ke daerah yang lebih tinggi sedini mungkin. Jangan berkendara atau berjalan di aliran banjir untuk menghindari terseret arus. Ini merupakan hal yang bisa dilakukan sebagai langkah awal evakuasi. Maka dari itu, penting untuk kita bergotong royong bekerja sama dengan banyak pihak membersihkan lingkungan sekitar, terutama pada saluran air atau selokan dari sampah. Ayo jaga lingkungan kita.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Sebelum kita ngebahas terkait lingkungan hidup, kita berada dalam hari ini di sejarah ya, teman Pro 2 semua. Seperti apa sih informasinya? Nah, teman Pro 2 semua, seperti yang sudah kita ketahui, kalau penting banget buat kita untuk mengetahui nih ada apa aja di hari ini. Ternyata hari ini adalah hari dunia menentang pekerja anak, teman Pro 2. Memang diperingati setiap tanggal 12 Juni dan peringatan ini dicetuskan oleh Organisasi Perburuhan Internasional pada 2002 guna meningkatkan kesadaran global terkait bahaya dan luasnya masalah pekerja anak di seluruh dunia. Jadi kalau kita lihat kan memang banyak banget ya teman Pro 2 anak-anak yang memang dipekerjakan secara paksa, secara ilegal begitu ya teman Pro 2 semua. Dan fakta penting dan latar belakang terkait isu ini seperti tujuan utamanya mendorong pemerintah, kemudian masyarakat sipil dan juga jutaan orang di seluruh dunia untuk mengambil tindakan nyata agar anak-anak mendapatkan hak asasi mereka seperti misalnya aja pendidikan, perlindungan, dan waktu untuk bermain teman Pro 2 semua. Terus teman Pro 2, apalagi sih target globalnya kita bakal ulas tapi nanti setelah lagu yang satu ini.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Kita masih ngebahas terkait Hari Dunia Menentang Pekerja Anak. Nah, teman Pro 2 semua, melalui tujuan yang sudah aku sampaikan tadi di awal, bahwa tujuannya itu kan memang untuk mendorong pemerintah ya, kemudian masyarakat sipil, terus juga jutaan orang di seluruh dunia untuk mengambil tindakan nyata agar anak-anak itu mendapatkan hak asasi mereka, seperti pendidikan, perlindungan, waktu untuk bermain, dan lain-lain. Nah, melalui tujuan seperti itu, ada lagi nih target globalnya, teman Pro 2. Seperti tujuan pembangunan yang berkelanjutan ya, ada targetnya 8,7. Komunitas internasional menargetkan untuk mengakhiri segala bentuk pekerja anak pada tahun 2025 lalu. Dan memang tidak semudah itu ya teman Pro 2, walaupun targetnya itu sudah ada di tahun 2025, tapi pada kenyataannya memang masih ada teman Pro 2 ditemukan tindakan ilegal memperkerjakan anak ini, terutama yang di bawah umur ya, anak-anak di bawah umur. Pekerjaan juga semakin sulit memang didapatkan, dan kebanyakan anak-anak ini terpaksa untuk melakukan pekerjaan karena tidak memiliki penghasilan, orang tuanya secara ekonomi lemah gitu ya. Kemudian pengawasan yang kurang juga dari pihak keluarga, ada juga yang memang tidak memiliki keluarga lagi. Nah, ini terjadilah tindak pidana atau pekerjaan yang tidak disadari, seperti misalnya pelecehan seksual gitu ya, dan lain-lain ya teman Pro 2 semua. Jadi untuk definisi pekerja anak ini sendiri, memang pekerjaan itu dilaranglah ya. Pekerjaan secara fisik, secara mental, sosial atau moral memang berbahaya bagi anak-anak, terutama pekerjaan-pekerjaan yang tidak pantas. Dan biasanya juga ada pekerjaan yang memang mengganggu sekolah mereka dengan merampas hak mereka itu untuk belajar. Ada yang full time, benar-benar dikuras tenaganya begitu teman Pro 2 semua.

Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntungnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

Kamu tahu ghosting kan? Ya, ghosting itu memutus suatu hubungan dengan cara tiba-tiba tanpa suatu alasan yang pasti. Ternyata ghosting juga bisa bikin orang alamin gangguan kesehatan mental loh. Menurut jurnal Psychology of Popular Media menunjukkan efek buruk yang dapat ditimbulkan oleh ghosting pada kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Konsekuensi jangka pendek berupa adanya penolakan dan kebingungan dibarengi juga dengan harga diri yang terluka. Sementara itu, efek jangka panjang dari ghosting juga bisa menimbulkan perasaan tidak percaya yang berkembang dari waktu ke waktu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, kita masih ngebahas terkait hari menentang pekerjaan anak ya, teman Pro 2 semua. Dan apa sih yang dilakukan oleh pemerintah, teman Pro 2? Ternyata kalau untuk pemerintah Indonesia sendiri melakukan banyak sekali program nyata untuk menghapus praktek pekerja anak demi mengejar target Indonesia Emas di tahun 2045, teman Pro 2. Jadi program-program ini dijalankan lewat kerjasama berbagai kementerian, dunia usaha, dan juga masyarakat, guys. Ada apa aja sih program utama pemerintah? Kita bakal ulas, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku, Widya, di hari ini yang cukup dingin banget ya kota Sintang, karena sejak tadi dini hari ini udah hujan kota Sintang, teman Pro 2. Bahkan ketika aku berangkat tadi pagi pun gerimis mengundang, teman Pro 2. Semua lumayan lah buat kita untuk selalu aware dan menjaga kesehatan tubuh kita di suasana dan kondisi seperti sekarang ini. Cuaca tidak menentu, hujan, panas begitu menyengat, tapi memang beberapa hari ini sepertinya lagi pengen hujan nih cuacanya. Nah, buat teman Pro 2 semua bisa mengkonsumsi jahe ataupun mungkin kopi hangat tapi ada jahe-jahenya. Boleh ya teman Pro 2 semua, buat kamu yang mungkin gak bisa meninggalkan kopi, tapi pastikan juga lambung kamu itu sehat. Konsumsi makanan dulu agar perut tidak kosong, teman Pro 2. Dan kafeinnya juga berfungsi dengan baik, dan jangan berlebihan sih sebaiknya. Oke deh guys, kita masih ngebahas terkait praktek pekerja anak. Bagaimana sih Indonesia itu melakukan banyak program. Nah, ada program utama pemerintah seperti peta jalan bebas pekerja anak. Jadi Kementerian Ketenagakerjaan itu juga meluncurkan ada roadmap Indonesia bebas pekerja anak untuk menurunkan angka pekerja anak secara bertahap, teman Pro 2 semua. Terus ada juga beberapa hal yang dilakukan seperti penarikan pekerja anak, teman Pro 2 semua. Dan penarikan pekerja anak ini sendiri dilakukan oleh pemerintah, sudah berhasil menarik ratusan ribu anak dari tempat kerja untuk dikembalikan lagi ke bangku sekolah.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Kita masih ngebahas hari ini dalam sejarah ya, teman Pro 2 semua, terkait hari dunia menentang pekerja anak, teman Pro 2. Dan tentu aja program pemerintah itu ada lagi selain tadi yang sudah kita ulas, peta jalan bebas pekerja anak dan penarikan pekerja anak. Ada juga desa ramah perempuan dan peduli anak. Jadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak, nah ini membangun model desa khusus untuk mencegah anak-anak putus sekolah dan dipaksa bekerja, teman Pro 2. Ada juga kawasan bebas pekerja anak. Di sini pemerintah mendorong kawasan industri dan juga perkebunan, khususnya sektor pertanian, untuk tidak memperkerjakan anak di bawah umur, dan juga di bidang jasa ya, untuk tidak memperkerjakan anak di bawah umur. Terus ada juga penghargaan PAACLA ya Indonesia. Nah ini merupakan kolaborasi Kemenko PMK dan juga lembaga swadaya, memberikan apresiasi juga kepada perusahaan yang aktif untuk menjaga rantai bisnisnya ini bersih dari pekerja anak, teman Pro 2 semua. Oke, baik teman Pro 2 di mana aja berada, itu dia tadi sedikit pembahasan kita ya terkait pekerja anak, hari menentang pekerja anak gitu, teman Pro 2 semua, yang semoga aja menambah lagi wawasan kita sekaligus meningkatkan juga rasa empati kita, teman Pro 2, aware juga terhadap lingkungan. Ternyata memang kita itu harus menjadi warga yang turut juga melindungi ya anak-anak di bawah umur, terutama untuk melakukan pekerjaan dan mengambil hak-haknya begitu ya, teman Pro 2 semua. Kita bisa loh berpartisipasi dengan cara misalnya aja melaporkan pekerja anak ya, karena ini ada juga layanan Sapa 129, teman Pro 2. Nah ini merupakan layanan sahabat perempuan dan juga anak, atau bisa juga melakukan pelaporan ke situs resmi dengan mengisi formulir laporan daring secara langsung pada pengaduan form Sapa 129 ini sendiri, atau bisa juga datang ke Dinas Ketenagakerjaan atau ke pihak kepolisian, teman Pro 2 semua. Oke, teman Pro 2 sekali lagi terima kasih buat kamu-kamu, pastikan tetap stay tune ya di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, karena berikutnya nanti kita akan ulas di Asta Cita kita pada jam 9 waktu Indonesia Barat.

Bayangkan, langit gelap, angin berhembus kencang, hujan turun, deras. Tapi saat reda, bukan hanya air yang membasahi tanah, melainkan ribuan ikan. Inilah yang terjadi setiap tahun di Yoro, Honduras. Fenomena aneh ini disebut Fluvia de Piches atau hujan ikan. Tak ada laut di sekitarnya, tak ada sungai besar yang meluap, tapi ikan muncul begitu saja. Dari mana asalnya? Sampai hari ini, masih menjadi misteri. Mungkin dunia ini menyimpan keajaiban yang belum kita pahami, karena saat ikan pun bisa turun dari langit, siapa tahu harapan juga bisa.

0: Juju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki panda jalah nyusul.
0: Loh. Bos kirim pesan di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang, yang bersinar hanyalah pantulan layar.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Intan, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Di Asta Cita kita kali ini kita bakal ngebahas terkait lingkungan, teman Pro 2 semua. Dan memang kalau terkait ke lingkungan ini kita nggak bisa bohong ya, karena banyak banget kegiatan-kegiatan yang memang seharusnya kita lakukan tanpa hanya berucap kata-kata alias ya aksinya mana gitu ya, teman Pro 2 semua. Tapi ada juga nih beberapa informasi menarik terkait lingkungan ya, teman Pro 2, di mana Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, nah ini secara resmi membuka Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference 2026 di Jakarta International Convention Center di Jakarta. Dan kegiatan yang berlangsung pada 11 sampai 13 Juni 2026 ini, teman Pro 2, menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, sekaligus wadah kolab juga bagi pemerintah, kemudian dunia usaha, akademisi, peneliti, inovator, komunitas lingkungan dan juga generasi muda untuk mempercepat aksi nyata menghadapi krisis lingkungan dan juga perubahan iklim. Jadi KLH atau BPLH sendiri menjelaskan kalau tema nasional untuk Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 berkembang dari semangat saatnya bekerja untuk iklim. Ini menjadi saatnya bekerja untuk keadilan iklim. Dan penegasan ini tentu aja teman Pro 2 menempatkan aksi iklim sebagai upaya yang menghadirkan manfaat bagi seluruh masyarakat dan juga generasi dengan prinsip no generation left behind, atau tidak ada satupun kelompok maupun generasi yang tertinggal dalam memperoleh hak atas lingkungan hidup yang baik dan juga sehat. Jadi Menteri LH sendiri atau Kepala BPLH sendiri Bapak Mohjumhur Hidayat menegaskan bahwa InfoRetech 2026 ini merupakan wujud konsistensi KLH sendiri dalam menjalankan agenda ini di tengah berbagai tantangan lingkungan, mulai dari pencemaran air, udara dan juga tanah, peningkatan suhu bumi hingga kerusakan ekosistem. Diperlukan langkah yang memang lebih konkret, kolaboratif juga ya, dan tentu aja terukur, teman Pro 2 semua.

Buku adalah nyawa, karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi Buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi Buku Produa RRI Sintang.

0: Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Chairul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Chairul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Chairul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Chairul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Chairul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Chairul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Chairul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Chairul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Chairul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Chairul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Chairul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Chairul Tanjung, dan di mana Chairul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Chairul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Chairul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Chairul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Sembilan Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ngebahas terkait lingkungan dan kita masih ngobrolin lagi terkait suatu kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ini, teman Pro 2 semua. Jadi Menteri Jumhur juga menegaskan, teman Pro 2, kalau arah kebijakan dari KLH atau BPLH ini sejalan dengan gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI yang mendorong terbangunnya budaya dan peradaban yang menghormati alam serta memperkuat pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Alam dan lingkungan tidak lagi dipandang sebagai beban dan objek, namun diutamakan juga menjadi pertimbangan dan subjek yang memang harus dijaga kelestariannya, teman Produa semua. Jadi mengusung dengan tema Green Solution Technology for Climate Action, kegiatan ini menghadirkan 99 peserta dari unsur kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, kemudian juga BUMN, perusahaan swasta nasional dan juga asing, organisasi internasional, komunitas startup dan perguruan tinggi yang menampilkan berbagai inovasi di bidang pengelolaan sampah dan juga limbah, kemudian pengendalian pencemaran air dan udara, ada juga waste to energy ya, kemudian energi terbarukan, konservasi air dan juga tanah, pemantauan kualitas lingkungan, digitalisasi lingkungan hingga teknologi pendukung pembangunan rendah karbon, teman Produa.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 90,7 Produa Sintang, teman terbaik kamu, teman Produa semua di mana aja berada. Kita lanjut lagi ngebahas terkait lingkungan ya untuk Asta Cita kita pada kesempatan kali ini. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan juga Kerusakan Lingkungan selaku Ketua Pelaksana dari Envirotech 2026 ini sendiri, Rasio Ridosani juga mengatakan kalau tema yang diusung di tahun ini memang dipilih untuk menegaskan pentingnya penerapan teknologi dan juga inovasi hijau dalam mendukung aksi iklim dan juga pembangunan berkelanjutan. Dan teman Produa, selain pameran teknologi lingkungan, kegiatan ini juga menghadirkan forum diskusi seperti seminar, ada juga workshop ya, ada juga coaching klinik, seller meet buyer, business matching, lomba dan berbagai kegiatan edukasi publik. Melalui kegiatan ini sendiri, KLH mendorong semakin luasnya adaptasi teknologi hijau sekaligus memperkuat kolab multi pihak dalam mendukung agenda pengendalian pencemaran dan juga kerusakan lingkungan. Jadi Menteri Jumhur juga mengajak seluruh elemen bangsa membangun etika lingkungan teman Produa melalui semangat pertobatan ekologis lah ya. Kayak bertobat juga kita ini sama lingkungan gitu guys. Jadi kesadaran untuk memulihkan juga lingkungan kita yang rusak dan juga tercemarnya lingkungan kita serta mengubah cara pandang dan juga perilaku terhadap alam ini. Jadi nilai-nilai ini juga memang tercermin dalam pemberian penghargaan Kalpataru ya kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah di Indonesia serta penghargaan Lifetime Achievement kepada Profesor Emil Salim yang merupakan tokoh ya dan telah meletakkan pondasi pemikiran dan juga kebijakan lingkungan hidup di Indonesia. Dan penghargaan ini menjadi simbol penting bahwa perjuangan lingkungan itu memang harus diwariskan, diperkuat dan dilanjutkan lintas generasi. Teman Produa tentu aja melalui kegiatan ini diharapkan semakin banyak inovasi, kemitraan, investasi hijau dan juga aksi nyata yang lahir untuk mempercepat terwujudnya Indonesia yang aman, sehat, resik dan indah tadi seperti yang disampaikan di awal ya teman Produa semua. Disingkat ASRI, sekaligus memperkuat upaya mewujudkan keadilan iklim bagi seluruh masyarakat dan juga generasi. Teman Produa semua, informasinya ini aku kutip dari kemenlh.go.id. Semoga saja informasinya bermanfaat ya buat teman-teman terkait Asta Cita kita untuk edisi kali ini. Semangat selalu buat kamu dan tetap stay tune di Produa Sintang, teman terbaik kamu.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Esensi buku Produa RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil Atomic Habits memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi buku Produa RRI Sintang.

Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan.

0: seperti kita. Ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai Siang di

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Yeseyo Fangore Sintang Taman Pro 2 dan tepat sudah pukul 10.03 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir untuk 3 info terkini di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Taman Pro 2 untuk info pertama kali ini ada Luis Fabini yang juga menceritakan awal mula proyek fotografi di Gauco, Uruguay nih Taman Pro 2. Pastinya fotografer asal Uruguay ada Luis mengungkapkan perjalanan hidup yang mengubah arah karirnya dan pandangan hidupnya, di mana ia bermula ketika dirinya menghadapi krisis pribadi yang terjadi dalam waktu relatif singkat. Sebelumnya menekuni proyek fotografi dokumenter, ia juga bekerja sebagai

0: fotografer komersial di bidang fashion dan juga periklanan. Dan dia juga pernah menjalani profesi sebagai pemandu pendakian di berbagai wilayah Amerika Latin selama bertahun-tahun.
1: Info Pro 2.
0: The Explore Pro 2 masih dari fotografer asal Uruguay, Luis Fabini, juga mengatakan bahwa ada sebuah proyek yang ia lakukan dalam mendokumentasikan kehidupan komunitas di Gauco di negaranya. Proyek tersebut juga lahir dari ketertarikan mendalam terhadap budaya yang dianggap merepresentasikan identitas nasional Uruguay. Ia mengatakan bahwa dirinya memulai perjalanan menuju wilayah utara Uruguay dengan keterbatasan ekonomi yang dimiliki saat itu. Ia melakukan perjalanan secara sederhana sambil menumpang kendaraan untuk mencapai daerah tempat para Gauco bermukim. Teman Pro 2 setibanya di lokasi, pastinya ia mengaku langsung tertarik pada kehidupan dan juga nilai yang dimiliki komunitas tersebut. Dan pengalaman ini juga semakin menguatkan keinginannya untuk menjadikan Gauco sebagai fokus proyek fotografi jangka panjang.
1: Info Pro 2.
0: The last but not least, sama Pro 2 dari RRI dan juga baru saja menyelesaikan Festival Kita Indonesia 2026 menggaungkan semangat kebangsaan melalui nada dan juga irama. Sama Pro 2, Festival Kita Indonesia 2026 hadir sebagai ajang pencarian bakat vokal yang mengusung tema Merajut Keberagaman, Satukan Indonesia Melalui Nada dan juga Irama. Kegiatan hasil kolaborasi RRI dan Pusaka Indonesia tersebut juga bertujuan menumbuhkan semangat kebangsaan melalui seni dan juga musik. Sebanyak 10 finalis terbaik akan tampil pada Grand Final Festival Gita Indonesia 2026 di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta. Dan para finalis terpilih dari hampir 200 peserta berusia 16 hingga 25 tahun yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Sotama Pro 2, itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah aku hadirkan di ruang dengar kamu. Dan pastinya selengkapnya bisa kamu cek di RRI.co.id. Stay tuned di Pro 2.

0: penjagaan rumah, lampu-lampu, dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya, Ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya Mama itu-itu terus dari dulu. Simple sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata Mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

0: Tri, nitip dong. Tolong pegangin tempat makeup aku dulu ya. Aku mau ke belakang.
1: Oke, sini-sini. Mana sih pelembab mukanya si Mina nih? Jatuh. Nah, ini nih, pasti moisturizer-nya. Cobain ah.
0: Tris, yuk keluar. Udah lapar banget, makan yuk. Muka kamu kenapa, Tris?
1: Ih, kok jadi lengket gini ya?
0: Emangnya muka kamu abis dipakein apaan?
1: Pake moisturizer punya kamu, Min. Yang ini nih.
0: Ya ampun, itu lotion pembersih wajah, Trisa.
1: Ya, pantesan. Maafin aku ya, Mina. Abis pakai barang kamu gak izin dulu.
2: Hai kamu, anak muda zaman now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
3: Take my time, Proud 2 FM.

Oke, Tawa Pro 2, welcome back masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya nanti kita bakal bergabung di Pro 2 Hitlist Indonesia. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan pastinya juga di cuaca yang cukup mendung ini, Tawa Pro 2 tetap selalu stay safe dan tetap bisa pantau-pantau dulu perakiran cuaca, misalnya kalau kamu ingin melakukan aktivitas di luar ruangan di hari ini. Dan aku juga pengen spill-spill sedikit, Tawa Pro 2, karena baru aja berlangsung nih di Pesta Piala Dunia 2026. Kalau di grup A sendiri tadi subuh banget ya, jam 2 subuh, itu ada Meksiko lawan Afrika Selatan yang juga dimenangkan oleh Meksiko dengan skor 2-0. Nah, saat ini juga Tawa Pro 2 sedang berlangsung banget nih, di grup A ada Korea Selatan melawan Ceko. Yang sayang banget Tawa Pro 2, Korea Selatan tuh kan termasuk apa ya, bisa dibilang kayak yang aku idolakan juga gitu, yang aku dukung banget di Piala Dunia kali ini, kalah skor 1-0 ya melawan Ceko. Moga-moga aja bisa menyalip atau mungkin menyusul poin-poin dari lawan, atau mungkin ya ini mungkin memang Cekonya udah keren banget gitu dalam pertandingan kali ini. Semoga Piala Dunia bisa berjalan dengan suportif dan juga bisa menghibur kita, karena menurut aku bola dan juga pesta Piala Dunia ini bisa membuat kita tuh kembali menjadi solid gitu loh ya teman Pro 2. Di santai siang pastinya di request time kamu boleh banget teman Pro 2 request lagu-lagu asik di siang hari ini. Ada Rana juga Yuvi Vidianto dengan Cukup Sudah, ada Semusim dari Nadif Basalamah juga Tohpati, ada Senja Sudut Kota, ada Untukmu Sedia Aku Sebelum Hujan, dan masih banyak lagi. Caranya gampang banget, tinggal di klik WhatsApp kita 0857 500 4741, atau bisa melalui aplikasi RRI Digital. Jadi stay tune aja buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Pro 2, tahukah kalian? Standarisasi kecantikan perempuan 5 tahun belakangan tengah menjadi topik hangat yang kerap kali digodok. Stigma di sosial media bahwa perempuan cantik haruslah tinggi, berkulit putih, kurus dan juga langsing semakin mengglorifikasikan standar feminitas tersebut. Tak ayal, banyak perempuan yang rela melakukan banyak cara demi terlihat cantik dan salah satunya dengan diet untuk menurunkan berat badan. Survei yang dilakukan oleh Katadata Insight Center atau KIC 2023 menunjukkan bahwa 69,9% dari total 875 responden baik perempuan maupun laki-laki mengaku pernah melakukan diet. Ada banyak jenis diet yang dapat dijalankan, diet keto, diet vegan, diet mediterania, hingga mengganti asupan nasi menjadi sumber karbohidrat kompleks lain, seperti ubi, kentang, jagung, dan juga porang. Menurut Kementerian Kesehatan, karbohidrat kompleks justru diketahui lebih sehat dan bergizi karena mengandung tinggi serat, mineral, dan vitamin yang penting bagi tubuh. Misalnya, ubi, yang lebih banyak mengandung serat dan lebih sedikit gula. Karbohidrat setelah diolah pun hanya sekitar 18-21%, hampir 5 kali lipat lebih rendah jika dibandingkan dengan nasi putih yang mengandung 90% karbohidrat. Sampai di sini, sudah tahu kan?

Diderot Effect? Diderot Effect? Apa sih Diderot Effect? Sering membeli barang-barang yang ternyata tidak kamu butuhkan. Jika iya, mungkin kamu sedang mengalami yang disebut sebagai Diderot Effect. Fenomena ini terjadi ketika kepemilikan satu barang baru memicu keinginan untuk membeli barang-barang lainnya yang seolah-olah cocok atau mengikuti barang-barang baru tersebut. Misalnya, setelah membeli baju baru, kamu kemudian merasa perlu membeli sepatu, celana, atau jam tangan baru. Itu semua agar sesuai dengan baju baru kamu tersebut. Diderot Effect mungkin dampaknya tidak terlalu berbahaya, tetapi lumayan loh bisa buat dompet kita nangis. Hal ini terjadi karena kita cenderung membeli barang yang tidak sebenarnya kita butuhkan. Nah, agar tidak terjebak dalam Diderot Effect, ikuti tips ini. 1. Pikirkan terlebih dahulu sebelum membeli. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu benar-benar membutuhkannya atau tidak. 2. Prediksi potensi biaya tambahan sebelum kamu membeli barang baru. Pastikan biaya tambahan juga sudah kamu siapkan di awal ya. 3. Jangan membeli barang hanya karena kamu gengsi, tetapi belilah karena kamu memang membutuhkan barang tersebut.

Tema Pro2 masih barengan aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya juga sudah memasuki pukul 10.43 waktu Indonesia Barat ya Tema Pro2. Monica masih bakal kembali menemani kamu, tepatnya di Pro2 Hitlist Indonesia. Dan sudah masuk Tema Pro2 dari teman kita di sini, ada Purnama. Wah, ini siang-siang udah Purnama aja ya Tema Pro2 ya. Selamat siang Kak, pengen request lagunya Mahalini. Oke, Mahalini tinggal lagu yang berjudul Kemarilah Tenang. Nanti kita bakal puterin, dan bonus satu lagu dari aku bakal hadirkan di ruang dengar kamu dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

Pernah nggak sih mendengar istilah sandwich generation? Generasi sandwich adalah generasi yang menjadi tanggung jawab kebutuhan hidup 3 generasi sekaligus. Sandwich generation itu adalah generasi yang terhimpit keadaan ekonomi. Dan ada 3 macam tipe sandwich generation. Yang pertama, traditional sandwich, yaitu orang yang harus menanggung orang tua dan anaknya. Nah, biasanya orang tuanya udah pensiun dan gak produktif lagi, tapi anaknya juga masih belum mandiri. Yang kedua, the open face sandwich. Mereka ini adalah tipe yang harus nanggung orang tuanya, bisa jadi karena sakit atau pensiun. Dan tipe yang ini adalah bibit dari tradisional sandwich, karena mereka juga belum punya anak tapi akan nanggung anak pada suatu saat nanti. Yang ketiga, the cloud sandwich, orang yang harus nanggung anak, orang tua, kakek, nenek, dan ini juga termasuk dalam sandwich generation, dan banyak banget orang-orang yang menjadi tanggung jawabannya. Pertanyaannya adalah, bisa gak sih kita keluar dari sandwich generation? Menurut aku sih bisa, tapi emang challenging banget sih. Misalkan kamu fokus dulu sama satu financial goal kamu dan dana-dana lainnya, termasuk juga dana pendidikan anak kamu kelak. Dan jangan lupa juga untuk cari side job, karena menurut aku sandwich generation itu perlu uang yang banyak untuk financial goal mereka. Maka itu jangan boros-boros, mulai nabung dan juga investasi. Dan itu tadi adalah tipe sandwich generation. Kamu tipe yang mana nih?

0: Teman Pro 2, tahu nggak? Adanya kamera sangat membantu kegiatan manusia di berbagai bidang. Pasalnya, hasil foto bermanfaat untuk analisis sesuatu, pemasaran, pajangan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, karya foto berkembang pesat, mulai dari foto produk, foto untuk model, hingga foto udara. Foto udara ini banyak dimanfaatkan untuk memantau kondisi di bumi. Misalnya, untuk memantau struktur permukaan bumi yang aneh sehingga bisa dilakukan identifikasi lebih lanjut. Adapun elemen yang diidentifikasi dari sebuah foto udara ialah rona dan warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasinya. Foto udara bukanlah hal baru. Penciptaannya sudah dirancang 150 tahun yang lalu. Orang-orang bekerja di The National Aeronautic and Space Administration atau NASA. Dan para geograf atau geographer sering mengambil data melalui foto udara. Lain pihak, hasil dari foto udara tak jarang menangkap keindahan bumi, fenomena alam seperti adanya ombak, titik api, salju, dan lain sebagainya, seolah menjelma lukisan yang estetis loh teman Pro 2. Wow, keren ya.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI.

Ya teman produser, kembali bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya kali ini bergabung di produser hit list internasional. Tapi sebelum itu teman produser, aku tadi sempet juga seru-seruan nonton dan juga dengar-dengar bareng di Pesta Piala Dunia 2026. Tadi ada Korea Selatan melawan Ceko dengan skor akhir 2-1 teman produser. Emang agak gak terduga karena di babak awal Ceko yang duluan mencetak gol, tapi pada akhirnya Korea Selatan menyusul dengan 2 gol sekaligus teman pro 2. Congratulations, apalagi ini dari Asia ya. Moga-moga aja bisa membawa nama Asia lebih mentereng lagi di kancah Piala Dunia kali ini. Dan teman pro 2 kembali di pro 2 hit list internasional. Ada banyak lagu yang bisa kamu request dari miliknya Golden by Handrex. Ada Eilid dengan No Cute Anymore, ada Harry Styles dengan Aperture, ada Nobody Girl dari Take Back Ray, dan masih banyak lagi. Bisa di WhatsApp 0857-5000-4741 atau bisa melalui aplikasi RRI Digital. Aku tunggu gabungan kamu teman produser, dan stay tune aja di produser.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kita Pro 2 kembali bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan aku pengen sapa-sapa lagi buat teman Pro 2 sudah bergabung di sini. Ada Pengabdi Jago. Wah, ini Abang Jago ya. Ada Ong Yang Lin juga, teman Pro 2. Kemudian ada Farisha Naura, ada Windy Neobais, dan juga ada Molly Rahma. Kak, untuk lagunya aku pengen dengerin Risk It All by Bruno Mars. Wah, ini Furap masih berjaya ya teman Pro 2 ya. Oke deh, tanpa berlama-lama langsung aja kita puterin teman Pro 2 di cuaca yang masih gloomy-gloomy gini. Ya, moga-moga aja bisa tetap bikin kamu good mood teman Pro 2. Dan the one and only, ini dia Bruno Mars dengan Risk It All.

0: mie instan, kopi, gula, dan teh. Aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
1: Nah kan, barang ini kan sudah kelewat bulan. Yuk buruan, bilang petugasnya.
0: Apa sih yang dilihat itu ya? Repot banget.
1: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.
0: Oke.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz Felix Xiao.
1: Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

0: Teman Prodot, apa sudah pukul 11.37 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Dan selama menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kaum muslimin dan juga kaum muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

terkini atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Eh, kamu tahu nggak sih kalau Della itu terjerat pinjaman online?
1: Hah, serius? Padahal dia tuh pandai loh ngatur keuangan.
0: Iya, mana bunganya besar lagi. Sekarang dia terlilit utang yang nggak jelas banget.
1: Wah, bahaya banget ya pinjol ini.
0: Benar tuh, jadi kita harus bijak mengatur keuangan kita dan menghindari pinjaman online dengan alasan apapun. Soalnya itu nggak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah baru.
1: Benar tuh San, setuju banget sama pendapat kamu.

0: Adik dijemput ya? Nunggu siapa?
1: Saya dijemput mama.
0: Tadi om ketemu mama loh.
1: Om siapa?
0: Om temannya mama kamu, dek. Ayo ikut.
1: Gak mau, om.
2: Teman Pro 2, berikan pemahaman kepada anak-anak, keluarga, dan kenalan kamu untuk tidak mudah terpengaruh sama orang yang baru dikenal.

Oke, teman Prodo ya, welcome back. Masih barengan aku Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu yang pastinya juga kita sudah pukul 12.14 waktu Indonesia Barat. Ini waktu yang pas untuk kita mencari jajanan atau mungkin makan-makanan, teman Prodo ya, di jam makan siang kali ini. Nah, kali ini aku tuh sebenarnya pengen ngebahas suatu hal yang juga menjadi ikonik Indonesia, karena kayaknya cuman di Indonesia yang ada dan semoga aja gak diklaim ya sama yang lain, teman Prodo ya. Nah, kali ini kita bakal spill-spill ke kamu tentang macam-macam atau mungkin berbagai jenis-jenis kerupuk yang populer di berbagai pelengkapan makanan atau juga cemilan. Mungkin langsung aja kita buka dari jenis kerupuk yang pertama, teman Prodo ya, ini paling sering ditemui, yaitu adalah kerupuk udang. Nah, kerupuk udang terbuat dari campuran tepung tapioka dan juga ada ekstrak udang asli yang memiliki rasa yang gurih dan juga menjadi teman setia hidangan seperti nasi goreng, rawon, dan juga soto. Nanti kita bakal bahas, teman Prodo, kenapa kerupuk itu bisa menjadi ikoniknya Indonesia. Nah, jadi pokoknya jangan lewatkan ya, teman Prodo, karena memang hampir semua orang Indonesia ini menyukai kerupuk. Jadi cemilan yang gurih dan juga renyah sangat cocok untuk jadi teman makan kamu. Bahkan ya, teman Prodo, ada beberapa orang juga yang merasa kurang lengkap nih kalau makannya enggak pakai kerupuk. Hampir semua hidangan berat cocok dipadukan dengan kerupuk. Nah, di Indonesia sendiri, kerupuk memiliki banyak jenis yang pastinya enak untuk jadi camilan atau teman makan kamu.

0: Ju, Ju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki panda jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan. Kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas. Padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang yang bersinar hanyalah pantulan layar.

0: Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Oke, teman Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu, tepatnya di UMKM Connect ya, teman Pro 2. Karena tadi kita sudah spill macam-macam atau juga jenis-jenis kerupuk. Nah, ini nih yang paling sering banget aku pribadi temuin ya, teman Pro 2. Ada kerupuk black, nah atau kerupuk mawar, atau mungkin sering banget disebut kerupuk bima ya, teman Pro 2. Jadi kerupuk ini pada umumnya paling sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Selain murah juga, kerupuk ini tidak mudah sekali melempem ya, teman Pro 2, dan juga pasti ada di warung-warung terdekat. Namun teman Pro 2, meski kebanyakan orang sering mengkonsumsi kerupuk ini, namun rata-rata mereka belum mengetahui kalau kerupuk ini bernama kerupuk black. Nah, kerupuk black ini memiliki rasa gurih yang renyah hingga cocok dijadikan pelengkap lauk yang juga dapat membuat selera kamu makin meningkat nih, teman Pro 2. Nah, next sama produk kali ini ada kerupuk yang aku suka banget, yaitu adalah kerupuk dari opak. Nah, opak ini adalah cemilan kering yang juga renyah, pastinya sejenis kerupuk dengan khas dari Sunda. Jadi teman produk, meskipun bahan dasar opak ini berbeda dari kerupuk biasanya, namun opak sering banget teman produk disebut juga kerupuk dan terbuat dari tepung beras dan juga ketan yang diberi bumbu garam, gula, kelapa parut, dan juga bumbu penyedap yang masih cocok untuk disantap dengan nasi. Masih bakal banyak pembahasan atau mungkin spill-spill jenis-jenis kerupuk lainnya, teman Pro 2. Jadi tetap stay tune aja buat kamu. Jangan lupa makan siang di santai siang kali ini juga dengan cuacanya mungkin sedikit gloomy, tapi bisa banget kamu manfaatkan dengan makan makanan yang kalau menurut aku bisa lebih hangat ya, teman Pro 2. Oke, stay tune di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar, Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya, sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Indonesia bangga, ayam goreng khas Indonesia jadi urutan kelima sajian ayam terbaik di dunia, kalahkan popcorn chicken dari Taiwan. TasteSatellite, sebuah laman yang suka membagikan informasi makanan di seluruh dunia, baru saja mengumumkan deretan sajian ayam paling enak di dunia. Nariknya, ayam goreng khas Indonesia masuk urutan kelima sebagai sajian ayam terbaik di dunia. Ayam goreng sukses mengalahkan beberapa sajian ayam terkenal di dunia seperti popcorn chicken di urutan ke-13 dan yakitori di urutan ke-18. Dalam daftar makanan tersebut, ayam goreng bukan satu-satunya makanan khas Indonesia yang masuk daftar tersebut. Nasi goreng ayam dan gulai ayam juga masuk dalam daftar sajian ayam terbaik di dunia. Nasi goreng ayam menempati urutan ke-36 dan gulai ayam menempati urutan ke-49 sebagai sajian ayam terbaik di dunia.

Ya, Pak Prodo kembali bersama aku Monica di Santai Siang kali ini pukul 12.47 waktu Indonesia Barat. Kali ini masih di UMKM Connect ngomongin seputar kerupuk. Kalau tadi sudah ada kerupuk udang, ada opak, terus juga ada kerupuk ikan teman Prodo ya. Kali ini kayaknya kita bakal ngebahas yang juga gak kalah familiar dan famous ya di Indonesia sendiri. Ada kerupuk rengginang yang merupakan sejenis kerupuk tebal dan terbuat dari beras utuh yang dibentuk bulat lalu dikeringkan dengan cara dijemur di bawah matahari. Nah, teman Prodo, makanan juga memiliki rasa yang gurih dan juga renyah saat dimakan, dan umumnya rengginang sering dijumpai ketika momen lebaran untuk menyambut tamu. Lalu teman Prodo, ada juga kerupuk yang aku suka juga. Di sini ada kerupuk pangsit. Biasanya tuh kalau aku makan ini ditemenin sama ada mie ayam, kemudian juga ada bakso ya teman Prodo. Jadi kalau kerupuk pangsit sendiri juga termasuk kerupuk yang menjadi favorit banyak orang. Bentuknya tipis dan juga gurih, seringkali kita temukan dalam hidangan bakso atau mie ayam seperti yang kusampaikan tadi. Nah, enggak hanya itu teman Prodo, kerupuk pangsit juga nikmat untuk dijadikan cemilan ketika menikmati waktu santai kamu.

mitos yang mengatakan menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Ternyata hal itu adalah fakta. Bahkan saat kamu melihat video orang yang sedang menguap pun dapat memicu kamu menguap juga. Salah satu alasannya yaitu berkaitan dengan rasa empati dan keterikatan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain menguap. Peneliti lainnya mengatakan, perilaku tersebut muncul karena adanya aktivitas di bagian otak yang bertanggung jawab atas fungsi motorik. Kecenderungan seseorang untuk meniru menguap ini berkaitan dengan tingkat aktivitas otak di korteks motor seseorang. Semakin banyak aktivitas di daerah tersebut, maka kecenderungan seseorang untuk menguap semakin meningkat. Menariknya, menguap yang menular itu bukan hanya terjadi pada manusia, tetapi juga pada hewan.

Metal Pro 2 kembali bersama aku Monica di 90,7 FM teman terbaik kamu, dan pastinya masih di UMKM Connect pukul 12.58 waktu Indonesia Barat. Indian teman Pro 2, kali ini tadi sudah aku spill beberapa jenis kerupuk yang ternyata kerupuk itu unik banget. Kalau misalnya nih orang Indonesia lagi ke luar negeri, pasti yang dirindukan juga salah satunya adalah kerupuk. Nah, kerupuk-kerupuk mungkin yang kurang familiar teman Pro 2 di ruang dengar kamu, kamu bisa banget coba. Seperti ada kerupuk orong-orong, ini merupakan kerupuk berasal dari Medan yang rasanya juga gurih dan renyah dan mampu membuat kita semua tuh kayak ketagihan nih teman Pro 2. Bisa juga dijadikan teman cemilan atau mungkin juga sebagai teman lauk pauk kamu teman Pro 2, karena katanya kerupuk orong-orong ini seenak itu gitu ya. Kemudian ini juga aku baru pertama kali dengar teman Pro 2, tapi mungkin kalau aku ngeliat fotonya kayaknya aku bakal tahu sih ya bentuknya gimana. Jadi ada kerupuk pasir yang sebenarnya nama aslinya adalah kerupuk ini, yaitu adalah kerupuk mares. Jadi kerupuk mares ini merupakan sebuah kerupuk yang konon katanya diberikan dari pembuat kerupuk pada tahun 1920-an. Arti kata mares sendiri diambil dari kata lemah, yaitu berarti tanah atau pasir kasar. Penamaan kerupuk pasir ini juga dikarenakan dari proses yang sangat merakyat, yaitu dengan menggunakan pasir yang telah diayak atau telah disangrai, dan pasir ini digunakan sebagai bahan pengganti minyak dalam proses penggorengan kerupuk. Selain karena rasanya yang gurih, kerupuk ini juga dijadikan favorit karena sangat rendah.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas.

proses penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100.000 neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

0: Tentu kamu tidak asing lagi dengan keberadaan pelangi, bukan? Pelangi merupakan fenomena yang disebabkan oleh refleksi, refraksi, dan difraksi cahaya dalam tetesan air, sehingga menghasilkan spektrum cahaya yang terlihat di langit. Lebih sering melihat pelangi setelah hujan, dengan ciri khas warnanya yang warna-warni, serta bentuk busurnya yang melingkar. Kamu bisa melihat lingkaran sempurna pelangi dari atas awan. Hampir sulit menemukan ujung pelangi. Dilansir dari laman Rainbow Symphony, keberadaan pelangi biasanya disesuaikan dengan orientasi posisi dari dirimu dan sinar matahari. Singkatnya, posisi pelangi akan berpindah apabila kamu berpindah pula. Pelangi dapat muncul secara double. Dilansir dari Met Office, keberadaan double pelangi bisa terjadi ketika cahaya matahari direfleksikan dua kali di dalam tetesan air hujan dengan sinar violetnya. Dengan demikian, pelangi pun akan muncul, namun biasanya dengan ketinggian yang berbeda. Pelangi hanya ada di bumi, dilansir dari Sinfocus. Tidak ada planet lain yang memiliki kandungan air pada daratan ataupun awan yang mengandung air hujan di dalamnya. Warna sebenarnya dari pelangi adalah merah, orange, kuning, hijau, biru, indigo, dan violet. Demikian kombinasi warna ini terlihat sangat indah dan memanjakan mata.
1: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan KKBP Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.

Ya, telah produksi satu lagu dari Natasha Beginfeld dengan United Teman Produa yang juga hadir di ruang dengar kamu dan pastinya juga membuka gaspol kita pada santai siang kali ini. Kayaknya aku pengen nge-recap ya Teman Produa untuk info olahraga kita di gaspol kali ini masih seputar Piala Dunia yang telah berlangsung tadi di grup A. Ada Meksiko lawan Afrika Selatan, ada juga Republik Ceko melawan Korea Selatan Teman Produa. Ya, pastinya kali ini kita mau update dulu Teman Produa bahwa Korea Selatan dan juga Republik Ceko masih sementara ya Teman Produa itu mengeluarkan skor 2-1 atas Korea berskor 2 dan juga kalau untuk Republik Ceko itu skornya 1 Teman Produa. Jadi kalau misalnya kita mau update-update lagi Teman Produa, pastinya klasemen grup A ini Meksiko dan Korea Selatan raih 3 poin nih. Ya pastinya Teman Produa, Meksiko memimpin klasemen berkat kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan di Estadio Akteza, sementara Korea Selatan membuntuti di posisi kedua dengan menaklukkan Republik Ceko dengan skor 2-1. Kedua tim mengoleksi 3 poin dari 1 pertandingan yang telah dijalani, namun Meksiko unggul selisih gol sehingga berhak menepati puncak klasemen. Teman Produa, Meksiko dominan banget nih pada laga pembuka di mana L3 membuka keunggulan melalui Julian Quinotus saat laga baru berjalan 9 menit. Dan gol tersebut juga membuat penyerang Alcaciah ini tercatat sebagai pencetak gol pertama di Piala Dunia 2026. Keunggulan Meksiko kemudian bertahan hingga babak pertama berakhir dan Afrika Selatan kemudian mengimbangkan permainan sepanjang pertandingan berlangsung di Teman Produa. In the end, Teman Produa, situasi semakin sulit bagi Bafana dan juga setelah Yasa Sitol menerima kartu merah pada menit ke-49. Pelanggaran keras yang dilakukannya membuat Afrika Selatan harus bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan Meksiko untuk menambah gol pada babak kedua dan Raul Jimenez mengandakan skor pada menit ke-79 melalui penyelenggaraan penyelesaian yang tak mampu dihentikan kiper lawan. Afrika Selatan juga kembali kehilangan pemain setelah Temba Zwane menerima kartu merah lagi Teman Produa di menit ke-84 dan bermain dengan 9 orang membuat mereka semakin sulit mengejar ketertinggalan. Menjelang pertandingan berakhir, Meksiko juga harus bermain dengan 10 pemain karena Cesar Montes menerima kartu merah pada masa injury time babak kedua. Meski demikian, keunggulan 2 gol tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan dan Meksiko pun mengamankan 3 poin pertama dalam persaingan grup A. Yeah.

Tahu gak sih, ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

Sampai kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

Oke, Tongo Pro 2, kali ini kita bakal update juga di klasemen grup A, tepatnya di Pesta Piala Dunia 2026. Tadi ya udah ada Meksiko dan juga Korea Selatan yang meraih 3 poin karena menang di klasemen kali ini. Tadi kita sudah spill bagaimana Meksiko bisa unggul dari Afrika Selatan. Kali ini kita bakal bahas bagaimana Korea Selatan bangkit tekuk dari Republik Ceko, walaupun mungkin di awal ketertinggalan poin ya, teman Pro 2. Jadi pada pertandingan lainnya, Korea Selatan juga harus bekerja keras nih untuk mengalahkan Republik Ceko. Nah, ada Taeguk Warriors juga bahkan sempat tertinggal lebih dahulu pada awal babak kedua. Ada Ladislav Krejci juga membawakan Republik Ceko unggul melalui sundulan pada menit ke-59. Dan gol tersebut lahir setelah bek pengalaman ini juga memanfaatkan umpan dari Vladimir Koval. Namun, Korea Selatan menunjukkan respon positif teman Perdua setelah kebobolan lebih dahulu, di mana ada Huang Imbum menyamakan kedudukan pada menit ke-67 usai menerima umpan di Kang In Lee. Gol tersebut juga membangkitkan kepercayaan diri para pemain Korea Selatan untuk terus menyerang, dan tekanan demi tekanan kemudian diberikan kepada lini pertahanan Republika Ceko. Ada drama juga teman Pro 2 yang sempat terjadi saat Thomas Soucek membobol gawang Korea Selatan pada menit ke-78. Nah, akan tetapi wasit dari Omar menganulir gol tersebut setelah menerima informasi dari VAR. Nah, keputusan ini juga menjadi titik balik yang menguntungkan Korea Selatan pada pertandingan tersebut. Nah, hanya 2 menit berselang, Taeguk Warriors berhasil mengembalikan keadaan. Ada Huang Imbom yang juga kembali menjadi aktor penting teman Pro 2 melalui umpan terobosan ke kotak penalti. Nah, kemudian bola kemudian disambut oleh Oh Yong Guyu dan juga sukses menaklukkan kiper dari Republik Ceko. Setelah Pro 2, pastinya gol pada menit ke-80 ini memastikan Korea Selatan tuh jadi lebih unggul ya dengan skor 2-1. Dan hasil tersebut juga membuat mereka mengoleksi 3 poin dan juga menempati posisi kedua di klasemen sementara. Oke, nanti kita bakal bahas bagaimana persaingan di grup A ini semakin memanas teman Pro 2. Dan besok banget masih ada Pesta Piala Dunia yang bisa kamu debar lagi, dengar bareng di Pro 1, teman Pro dan juga Pro 3. Kamu juga bisa menonton langsung siarannya di TVRI. Jadi jangan lewatkan, tetap stay tune buat kamu di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

Kamu tahu ghosting kan? Ya, ghosting itu memutus suatu hubungan dengan cara tiba-tiba tanpa suatu alasan yang pasti. Ternyata ghosting juga bisa bikin orang alamin gangguan kesehatan mental loh. Menurut jurnal Psychology of Popular Media menunjukkan efek buruk yang dapat ditimbulkan oleh ghosting pada kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Konsekuensi jangka pendek berupa adanya penolakan dan kebingungan dibarengi juga dengan harga diri yang terluka. Sementara itu, efek jangka panjang dari ghosting juga bisa menimbulkan perasaan tidak percaya yang berkembang dari waktu ke waktu.

Masih di 50,7 FM, teman terbaik kamu, teman produe. Dan pastinya kali ini masih di Gaspol seputar Pesta Piala Dunia, teman produe. Lagi-lagi memang pertandingan tadi pagi dan juga tadi subuh ya teman produe, ini benar-benar memanas banget gitu. Jadi dengan hasil di persaingan grup A yang semakin memanas pada saat perlaksanaannya teman produe, jadi Meksiko memimpin grup A berkat keunggulan selisih gol, dan Korea Selatan berada di posisi kedua dengan poin yang sama. Sebaliknya, Republik Ceko dan juga Afrika Selatan belum meraih poin dari laga pertama. Kedua tim membutuhkan kemenangan pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke klasemen selanjutnya teman produa ya. Jadi persaingan grup A ini diperkirakan semakin menarik pada laga kedua mendatang, dan Meksiko dijadwalkan menghadapi Korea Selatan pada duel perebutan puncak klasemen sementara. Teman produk untuk jadwal pertandingan sendiri di tanggal 13 Juni 2026 di grup B nanti akan ada Kanada melawan Bosnia di pukul 2 waktu Indonesia Barat, 2 dini hari ya teman produk ya. Kemudian di tanggal yang sama, tepatnya di pukul 8 waktu Indonesia Barat, ada Amerika Serikat melawan Paraguay. Kira-kira mana jagoan kamu teman produk? Pokoknya dipantengin terus Pesta Piala Dunia kali ini. Dukung terus untuk jagoan kamu, teman produa. Kalau jagoan aku masih lama ya pertandingannya. Oke, jangan kemana-mana dan jangan lewatkan. Masih banyak hiburan menarik di produa RR Sintang, teman terbaik kamu, tepatnya di Santai Siang. Masih bersama aku, Monica.

Cuan. Ya, istilah ini sering sekali kita dengar, bukan? Cuan adalah nama lain dari istilah mendapatkan keuntungan. Kata cuan sebenarnya berasal dari bahasa Mandarin, yakni kata ta cuan. Ta yang artinya besar dan cuan berarti keuntungan. Hal itu sebagaimana dikutip dari buku bertajuk Fundamental versus Technical karya Rifan Kurniawan dan Lianto Sudarso. Dalam bahasa gaul, cuan diartikan uang atau juga bisa berarti keuntungan. Istilah cuan juga sering terdengar dan diucapkan oleh banyak pelaku usaha di tanah air. Tak hanya itu, kata tacuan juga kerap menjadi istilah dalam investasi saham. Pengertian cuan dalam investasi adalah faktor yang harus diperhatikan oleh seorang investor guna mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kita produksi satu lagu dari miliknya Serius by Marion Jola yang dirilis tahun 2023 tapi masih asik sampai sekarang ya teman produksi. Dan kali ini pastinya kita bakal update info-info di Entertainment Rooms di mana ada Joji yang merilis versi deluxe dari album Peace in the Wine, muat lagu baru hingga demo khusus nih teman produksi. Kalau aku memang dengan Joji ini kadang liatnya serius, kadang ngeliatnya kayak sedih banget teman produksi. Tapi yang pasti pada saat ini juga edisi deluxe ini memperluas dunia musik album tersebut dengan 9 lagu tambahan yang menampilkan kolaborasi The Kid Laroi dan Yet Anima dan serta Corbin. Bagi penggemar setia pastinya edisi deluxe ini juga menyertakan 2 demo nih teman pro 2 yang sangat dinantikan dan belum pernah dirilis sebelumnya. Ada Daikili di tahun 2017 demo version dan FTC. Bluffin didapuk sebagai single utama untuk album deluxe ini dengan menampilkan The Kid Laroi sebagai rekan kolaborasi. Joji juga menyuguhkan vokal diolah dengan efek glitch di atas aransemen musik yang cerah dan dinamis karya Sam Homme, BNYX dan juga Israel. Dan pasti tahun kedua album deluxe ini juga menyertakan kolaborasi terbaru dengan Back Home dan Anima di Beautiful dan semakin memperlihatkan kerabagan gaya musik Joji. Dan saat dirilis tahun kedua album Peace in the Wine juga langsung menduduki peringkat kelima di Billboard. Tentunya peringkat ke-1 di tanggal lagu itu ada Indie Storm album Sales, serta peringkat ke-1 di tanggal lagu Current Alternative album dan Culture Pop album di Amerika Serikat. Album ini juga mencetak rekor baru di tanggal lagu global dengan debut ke-10 besar di Australia di peringkat ke-3, di Inggris di peringkat ke-6 dengan rekor tertinggi baru, serta di Jerman dengan peringkat ke-4 rekor tertinggi baru. Dan gak kalah Tama Pro 2 di Belanda juga di rekor 9 dengan rekor tertingginya, serta debut tertinggi sepanjang karir di Prancis, Belgia, Italia dan juga negara-negara lainnya. Nanti kita bakal bahas kembali Tama Pro 2, so stay tune buat kamu di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

0: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

0: ayahku dan ibuku. Aku sekarang sedang berjuang sekolah, sementara ibuku bekerja sebagai pemulung. Ibuku pernah bilang, "Nak, sekolah yang rajin ya, kejar cita-citamu, biar tidak seperti ibu." Ibuku tidak bersekolah karena tidak ada biaya saat itu. Untuk makan saja susah. Aku sadar pendidikan memberiku harapan. Aku ingin menjadi dokter dan membantu keluargaku bangkit dari kemiskinan.
1: Sasa, sekolah yang benar ya. Ibu pergi mulung dulu.
0: Iya Bu, aku janji akan sekolah dengan sungguh-sungguh Bu.
2: Putus sekolah bisa mewariskan kemiskinan. Ayo, generasi bangsa, bangkit dari kemiskinan lewat pendidikan.

Yata Pro 2 kembali bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan pastinya masih dari Info Entertainment Rooms, teman Pro 2. Ada Joji tadi yang baru banget mengeluarkan versi deluxe dari album Peace in the Wine, muat lagu baru hingga demo khusus. Dan selanjutnya kali ini ada dari Raye, teman Pro 2 yang merayakan kesuksesan lewat jalur independen. Tentunya Rahel Agatha Ken yang juga lebih kenal dengan nama panggung Raye sukses membawakan pulang penghargaan Indie Spirit Award dalam ajang Billboard Indie Power Players yang juga digelar di The Catching Room. Teman Pro 2 pastinya pada Selasa tanggal 9 Juni waktu setempat. Penghargaan ini menjadi penanda momentum kebangkitan karir musik solois asal Inggris ini setelah memutuskan keluar dari belenggu label rekaman mayor demi merintis jalur independen. Saat menerima trofi di atas podium pelantun Escape, teman Pro 2 juga menyampaikan pidato emosional yang menyoroti lika-liku serta kepedihan perjalanan di industri musik. Raye menyenangkan mengatakan mengenang ambisi masa kecilnya yang sudah membara sejak berusia 10 tahun. Ketika ia dengan tegas meyakinkan sang ayah bahwa dirinya hanya ingin menjadi seorang musisi profesional. Namun impian masa kecil itu sempat membentur realitas pahit ketika ia mendatangani kontrak dengan Polydor Record, label rekaman besar tempat ia menghabiskan waktu selama 7 tahun dalam rasa frustasi akibat minimnya kebebasan artistik. Dan dalam pidatonya, penyanyi 28 tahun ini juga secara terbuka mengkritik para eksekutif industri musik yang seringkali membatasi potensi dan juga kreativitas para musisi demi kepentingan komersial semata. So, terlepas dari masa lalu teman Pro 2, aku pengen memberikan semangat dan juga apresiasi juga kepada Raye yang telah memberikan banyak sekali lagu-lagu dan juga bisa dibilang hiburan-hiburan ya teman Pro 2, karena dia juga telah berjuang sampai sekarang di independennya. Nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

0: Sin, Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di instastorynya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

0: Soto Prado ya, untuk Entertainment Room sekali ini masih barengan aku Monica, di mana kita akan bakal bahas lagi teman Prado info-info seputar entertainment. Kalau tadi sudah ada beberapa info ya, mulai dari internasional, mulai dari Raye, ada Jojo juga. Kali ini kita bakal yang Indonesia-Indonesia nih teman Prado ya. Sebenarnya masih berkaitan dengan Asia, di mana ada konser BTS di Jakarta yang juga termakan banyak sekali ini ya teman Prado ya tiketnya. Jadi AIMI Indonesia juga mengimbau calon pembeli tiket konser BTS di Jakarta nggak kemakan tipuan modus orang dalam, karena emang nggak ada teman Prado ya. Dan melalui akun media sosial resmi AIMI Indonesia menegaskan bahwa pihaknya hanya menggunakan satu platform yang menjual tiket tersebut, yaitu adalah tiket.com sebagai ticketing partner yang juga resmi dan juga tidak bekerjasama dengan pihak lain seperti jasa titip, calo maupun orang-orang lain yang mengatasnamakan AIMI Indonesia. Dan pihak promotor pun menunjukkan tangkapan layar dari beberapa akun media sosial yang menawarkan tiket konser BTS dengan harga lebih tinggi, yang mana diantaranya mengaku mendapatkan tiket dari mereka yang bekerja di AIMI Indonesia. Dan lebih lanjut, promotor juga melarang pihak-pihak yang ingin menjadikan tiket konser BTS ini sebagai giveaway tanpa kesepakatan sebelumnya. Jadi juga teman Produe, adapun atas tuduhan dan juga pencemaran nama baik, pihak promotor memastikan untuk mengambil langkah tegas termasuk menempuh jalur hukum. Seperti informasi juga teman Produe, konser BTS yang bertajuk BTS World Tour Arirang in Jakarta akan digelar sebentar lagi ya di Stadion Gelora Utomo Bung Karno pada 26 dan juga 27 Desember mendatang. Masih di tahun ini teman Produe. Dan tepat sudah pukul 14.49 waktu Indonesia Barat, Monica juga akan hadirkan lagu-lagu bernuansa islami di ruang dengar kamu.
1: 90.7 Produe FM Sintang.
2: Produe FM.

Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

7 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir 3 info terkini di Info Pro 2. Dimulai dari info pertama, di mana kali ini ada drummer Queen Roger Taylor juga mengumumkan perilisan album solo baru. Tuitan Pro 2, drummer Queen Roger Taylor secara resmi mengumumkan bakal merilis album solo ketujuhnya yang diberi tajuk Violence Insane in a Beautiful World pada 18 September 2026. Langkah ini menandai comebacknya Taylor sebagai seorang drummer setelah terakhir kali merilis album Outsider pada tahun 2021 yang sukses nangkring di peringkat ketiga tangga lagu Inggris atau UK chart. Next up Pro 2 ada Shakira dan juga Burna Boy menampilkan tampilan energik pada pembukaan Piala Dunia 2026. Dalam tayangan upacara pembukaan yang disiarkan di berbagai negara, Shakira tampil mencolok mengenakan busana kuning terang yang dipadukan dengan rok putih. Ia muncul di tengah lapangan bersama puluhan penari yang mengenakan kostum bernuansa putih dan kuning, sementara sebuah replika trofi Piala Dunia berukuran raksasa terdiri megah di pusat arena. Oke, Tom Pro 2, the last but not least, kali ini ada Joji merilis versi deluxe dalam album barunya, Peace in the Wind, muat lagu baru hingga demo khusus. Teman Pro 2, edisi deluxe ini memperluaskan dunia musik album tersebut dengan 9 lagu tambahan yang menampilkan kolaborasi dengan The Kid LAROI, Yet Anima, Orbin, dan juga bagi para pendengar setia. Edisi deluxe ini juga menyertakan 2 demo yang sangat dinantikan dan juga belum pernah dirilis sebelumnya. Dan ada Daikili di tahun 2027 sebagai demo version dan juga FTC, teman Pro 2. Anyway, itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah aku hadirkan di ruang dengar kamu. Dan selanjutnya jangan kemana-mana teman Pro 2, karena ada rekan aku Kiki yang bakal nemani kamu di sore ceria. So, tetap stay tune di Pro 2, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Oke, teman Pro 2, welcome back masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan Kiki kembali temani kamu ya teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Edisi hari Jumat ya, tanggal 12 Juni 2026. Oke, teman Pro 2 dan Kiki tentunya menyapa kamu di sore ceria hingga nantinya pukul 20 waktu Indonesia Barat, oke? Dan di pukul 15 lewatnya 32 menit ya sekarang tepatnya waktu Indonesia Barat, kita udah ada di Betang, berita tentang Sintang ya. Tentunya Kiki hadirkan info ke ruang dengar kamu yang datang dari wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Yang mana di sore hari ini ya teman Pro 2, Kiki kutip tentunya dari laman website kita di rri.co.id/sintang ya. Ini ada info bahwa RSUD ADM John Sintang siap melakukan peningkatan kapasitas layanan. Oke, teman Pro 2. So, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD AD Muhammad John Sintang, Dr. Bagus Zodiak Adibrata mengatakan kalau pihaknya berencana melakukan peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit ya, dan juga rencana pembangunan di rumah sakit serta pengembangan poliklinik THTKL, klinik jiwa dan layanan khusus pusat jantung terpadu ya. Dan kalau mengutip dari perkataan beliau ya, beliau mengatakan jika mereka ini juga merencanakan penambahan kapasitas pendukung peralatan cuci darah ya dari 7 mesin menjadi 20 mesin HD ya, dapat melayani pasien yang sakit sehingga tidak banyak yang perlu mengantri nih. Dokter Bagus juga menerangkan ya teman Pro 2 kalau pihaknya juga akan melakukan pembangunan infrastruktur rumah sakit yaitu 16 unit seperti gedung rawat inap 3 unit, gudang farmasi, kamar terapi, rekam medik, rehabilitasi medik, HJU, manajemen arsip, kamar operasi umum, kamar operasi ortopedi, ruang transfer, ruang isolasi, gudang, halaman parkir, dan selasar yang terkoneksi dengan hidran.

dalam menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 dan masih barengan sama Kiki di sini ya. Kita masih membahas juga nih RSUD ADM Jun Sintang katanya siap melakukan peningkatan kapasitas layanan. Oke, jadi tadi ya Dokter Bagus juga menerangkan kalau pihaknya akan melakukan pembangunan infrastruktur rumah sakit yaitu 16 unit ya. Tadi ada banyak banget kamar-kamar, ruang-ruangan gitu ya, kayak ruang isolasi, gudang, halaman parkir juga, lalu kamar operasi ortopedi, ruang kemoterapi dan sebagainya. Kemudian Dokter Bagus juga menegaskan ya teman Pro 2 kalau pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat dan rencana pembangunan dan peningkatan fasilitas pendukung ini menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Nah, jadi dengan peningkatan fasilitas layanan RSUD ADM Jun Sintang ini akan berdampak nantinya ya langsung terhadap kualitas layanan, kepuasan masyarakat hingga peningkatan pendapatan rumah sakit. Oke, teman Prodo, so itu tadi ya infonya, info pertama kita ya yang datang dari website kita tentunya di rri.co.id/sintang. Dan info berikutnya teman Prodo masih seputar RSUD ADM Jun ya. Jadi dikatakan kalau kunjungan pasien di RSUD ADM Jun ini masih stabil ya. So Direktur Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD ADM Jun Sintang Dr. Bagus Zodiak Adibrata tadi ya juga mengatakan untuk kunjungan pasien rawat inap dan rawat jalan saat ini tidak mengalami lonjakan yang signifikan mengingat untuk ruangan inap juga masih terpenuhi ya. Jadi pasien yang dirawat di RSUD ADM Jun Sintang dengan diagnosa penyakit-penyakit tingkat lanjut atau yang rujukan dengan diagnosa spesialistik jantung, gagal ginjal dan lain-lain ya teman Pro 2. Dokter Bagus juga menjelaskan bahwa untuk kondisi perubahan cuaca saat ini juga ada warga yang mengalami batuk, pilek, diare dan pasien tersebut juga dapat dilayani di fasilitas pelayanan tingkat 1 di puskesmas ya yang ada di wilayah Kabupaten Sintang. Nah, jadi dengan perubahan cuaca kayak yang belakangan ini mungkin kita rasakan ya teman Pro 2. Nah, jadi diharapkan agar masyarakat tetap menjaga pola makan nih, kemudian istirahat yang cukup juga dan berolahraga tentunya.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Oke teman Prodo, itu ada sayangnya ya dari Danila dan juga Maudy Ayunda yang hadir di ruang dengar kamu saat ini. Dan tadi kita udah membahas ya info yang datang dari Kota Sintang ya teman Pro 2 di Betang. Thank you banget buat kalian yang masih setia stay tune. Dan setelah ini Kiki tentunya masih bakal temani kamu ya di sore ceria. Habis ini bakal ada NBS nongkrong bareng Sida ya teman Pro 2. Nanti tentunya Kiki nggak sendiri, bakal ada narasumber-narasumber yang bakal ngobrol-ngobrol barengan sama kita ya di sore hari ini. Oke, dan tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di

0: saya Eka Putra, musisi Sintaka, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: NBS, nongkrong bareng Sida. Produ FM.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan di sore ceria kali ini ya, teman Pro 2, kita udah ada di NBS, nongkrong bareng Sida. Tentunya Kiki gak sendirian ya di sore hari.

0: Ini udah ada 3 narasumber kita yang join di Nongkrong Bareng Sida di sore ceria kali ini ya. Mereka datang dari Stikara ya, benar? Oke, dari Stikara nih teman Pro 2 ada Stefani, ada Kristiani Laura, ada Nabila Putri Ramadhani. Oke, mungkin boleh kita cek mikrofonnya sekali lagi, boleh halo-halonya?
1: Halo,
2: halo.
0: Oke, mungkin boleh dari Laura. Oke, oke, Laura boleh?
1: Halo.
0: Oke. Mungkin perkenalan dulu kali ya. Oke, dari kiri aku deh boleh.
2: Halo, perkenalkan nama saya Stefani. Biasa dipanggil Fani.
0: Oke, ya. Ada Fani. Kemudian di tengah-tengah nih ada siapa?
3: Halo, perkenalkan nama saya Nabila Putri Ramadhani, asal saya dari Nangasilat.
0: Oke, ada Nabila dari Nangasilat.
3: Iya.
0: Oke, dan juga di ujung ada
4: Perkenalkan nama saya Kristiani Laura, biasa dipanggil Laura.
0: Oke, ada Laura ya. Oke, jadi teman Pro 2, tema kita di NBS di sore ceria kali ini ya, yaitu tentang kebiasaan kecil penghambat karir ya. Oke, sebelumnya gimana nih kabarnya di sore hari ini? Baik-baik aja?
4: Baik, Kak.
2: Puji Tuhan, baik, Kak.
0: Oke, tadi gimana perjalanan ke sini? Kalian dari arah mana datangnya? Dari kampus?
4: Iya, dari kampus tadi, Kak.
0: Oke, aman lah ya perjalanannya.
4: Aman, Kak.
3: Oke, sedikit rame ya, macet.
0: Oke, rame ya, macet ya. Udah jam-jam segini soalnya ya, udah pada pulang kantor. Oke. Mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol dikit kali ya, terkait tema kita, kebiasaan kecil penghambat karir. Tapi sebelumnya teman Pro 2, Kiki mengingatkan buat kalian yang mau join barengan kita di sore hari ini ya, mungkin mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung aja join ke YouTube kita ya. Kita live streaming juga di YouTube RRI Sintang. Oke, jadi mungkin karena kita ngebahas tentang kebiasaan kecil penghambat karir nih ya, mungkin Kiki mau nanya dari Stefani dulu kali ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kebiasaan kecil atau dosa kecil ya gitu, dalam konteks pengembangan karir dan lingkungan kampus nih?
2: Kalau menurut saya ya, Kak, ya, kebiasaan kecil atau dosa kecil adalah perilaku yang sering kita lakukan sehari-hari tanpa kita sadari ya. Seperti kalau di kampus nih sering menunda tugas atau sering datang terlambat, itu yang lebih seringnya tuh. Okay. Sama juga nanti tuh kelamaannya tuh bisa apa ya, mempengaruhi kualitas diri ya.
0: Oke. Jadi bisa kebiasaan-kebiasaan yang lama-kelamaan bisa menurunkan kualitas diri gitu ya. Oke. Kemudian kenapa sih kebiasaan-kebiasaan gitu seringkali dianggap sepele nih, tapi ternyata punya dampak yang besar? Mungkin dari Stefani mau jawab atau mungkin dari Laura?
4: Oke, baik, Kak. Karena dampaknya ini tidak terjadi secara langsung terlihat, tetapi lama-kelamaan ini bisa membentuk suatu karakter atau kebiasaan yang memperburuk diri, dan penilaian orang lain terhadap kita itu dapat ternilai buruk, Kak.
0: Oke. Jadi berpengaruh juga tentang dengan gimana penilaian orang ya terhadap kita. Oke. Terus ya, gimana sih kebiasaan, misalnya kayak salah satunya kebiasaannya itu datang terlambat gitu ya, bisa mempengaruhi citra seseorang?
3: Menurut Nabila nih ya, Kak.
0: Okay.
3: Kebiasaan terlambat itu menunjukkan kurangnya kedisiplinan dan menghargai waktu orang lain. Contohnya nih, Kak, seperti saat presentasi kelompok, satu anggota datang terlambat sehingga kelompok lain itu harus menunggu presentasi menjadi kurang maksimal.
0: Oke, itu tadi ya, gimana pengaruhnya kepada citra seseorang ya.
3: Iya, betul.
0: Oke, kita masih ngobrol-ngobrol sedikit nih ya teman Pro 2, tapi kita bakal break dulu. Selain kita bakal balik lagi ya, ngobrol lebih banyak lagi barengan sama Fani, Laura, dan juga Nabila ya. Tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
4: Produ FM.

0: Oke, teman Pro 2, masih di sore ceria ya, khususnya kita di NBS sekarang tentunya masih ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari Stikara ya. Tadi ada Fani, ada Laura, dan juga ada Nabila. Mungkin boleh kita cek ombak sekali lagi? Halo-halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo. Oke. Mungkin Nabila boleh dicoba lagi?
1: Halo Kak.
0: Oke. Memang agak kecil nih ya. Oke, enggak apa-apa. Oke, jadi tadi ya teman Pro 2, kita udah ngobrol-ngobrol sedikit ya dengan Fani, Laura, dan juga Nabila. Tentunya dengan tema kita di sore hari ini yaitu tentang kebiasaan kecil penghambat karir nih ya teman Pro 2. Dan Kiki juga mengingatkan buat kalian yang mau join, yang mau tanya-tanya juga bisa banget langsung aja join ke live streamingnya RRI Sintang ya. Oke, dan tadi nih ya, karena kita punya sedikit masalah teknis ya, Kiki mau nanya lagi nih ya, dari pendapat Nabila nih, gimana kebiasaan terlambat tadi ya bisa mempengaruhi citra profesional seseorang?
1: Baik, menurut saya nih Kak, kebiasaan terlambat itu menunjukkan kurangnya seseorang, kurangnya kedisiplinan, dan menghargai waktu orang lain. Contohnya nih ya Kak, saat presentasi kelompok, yaitu satu anggota datang terlambat sehingga kelompok lain itu harus menunggu dan presentasi menjadi kurang maksimal.
0: Oke. Jadi kurang maksimal gitu yang iya. Yang pekerjaan yang dikerjakan apalagi secara berkelompok.
1: Iya benar.
0: Oke. Kemudian nih ya, kalau menurut kalian kenapa sih kalau kurang menjaga komitmen ya, bicara tentang komitmen terhadap janji ya atau tenggat waktu itu bisa menghambat karir? Ini mau dari siapa nih yang jawab nih? Boleh Kiki lempar. Mungkin dari Laura boleh.
2: Ya, boleh Kak. Menurut tanggapan saya ya Kak ya, karena orang lain itu akan sulit mempercayakan tanggung jawab kepada kita. Nah, okay. Contohnya itu mahasiswa yang berjanji menyelesaikan bagian makalah kelompok tetapi tidak mengerjakannya hingga batas waktunya Kak. Nah, sehingga anggota lain itu yang harus menggantikannya.
0: Oke. Jadi itu juga menghambat kinerja keseluruhan kelompoknya ya?
2: Iya, benar Kak.
0: Oke. Terus kalau menurut kalian nih ya, kebiasaan kecil apa sih yang seringkali terjadi di lingkungan kerja? Mungkin ini aku nanya masing-masing ya. Boleh. Oke, mungkin mulai dari ujung dulu deh, dari Fanny.
3: Menurut saya ya Kak ya, menunda pekerjaan, bermain ponsel saat bekerja itu juga termasuk menghambat ya. Dan kurang teliti, contohnya tuh saat rapat seseorang sibuk bermain media sosial dengan sehingga tidak memahami tugas yang diberikan.
0: Oke. Kemudian dari Nabila, boleh kita ke tengah.
1: Sama sih Kak, saya contohnya itu seperti ya bermain ponsel saat bekerja atau sedang rapat tuh kan Kak. Jadinya tuh saat sedang rapat dia tidak mengerti Kak apa yang dilakukan, apa yang dirapatkannya itu.
0: Oke. Mungkin ada tambahan dari Laura?
2: Seperti menunda tugas hingga menit terakhir, kemudian datang terlambat saat kuliah atau ada kegiatan organisasi Kak.
0: Oke. So itu tadi ya nih teman Pro 2, sedikit contoh kebiasaan-kebiasaan kecil yang seringkali terjadi nih ya, terutama di lingkungan kerja. Oke, kemudian kita bergeser sedikit ya topiknya, ngomongin tentang kebiasaan-kebiasaan ini dalam sikap dan perilaku. Nah, kalau dari kalian nih, gimana sih sebenarnya kebiasaan mengeluh terus-menerus gitu ya dapat mempengaruhi peluang karir seseorang? Mungkin dari Nabila.
1: Oke, menurut saya nih ya Kak, terlalu sering mengeluh membuat seseorang itu Kak menjadi terlihat kurang siap menghadapi tantangan. Untuk contohnya itu seperti mendapatkan tugas tuh ya Kak, seseorang itu langsung mengeluh bahwa tugasnya terlalu banyak tanpa mencoba mengerjakannya terlebih dahulu.
0: Oke. Jadi kebanyakan mengeluh. Gitu ya. Yeah. Oke. Nah, terus kalau gimana kalau dengan sikap enggan menerima kritik, ini bisa jadi penghambat perkembangan diri. Kenapa kayak gitu? Mungkin dari Fanny?
3: Boleh. Kalau menurut saya ya, kayak kritik adalah cerminan untuk perbaikan. Jika kita anti kritik atau langsung membela diri, kita tidak akan pernah tahu kekurangan kita dan stagnan di tempat.
0: Oke. Jadi ya kritik itu sebenarnya untuk membangun gitu lah ya.
3: Untuk membangun diri.
0: Oke. Nah terus apa nih dampak dari kebiasaan mencari-cari alasan daripada mencari solusi? Mungkin Laura mau jawab?
2: Oke, baik Kak. Alasannya yaitu karena masalah tidak terselesaikan dan orang lain menjadi kurang percaya, Kak. Nah, contohnya seperti tugas yang terlambat dikumpulkan, lalu mahasiswa hanya beralasan sinyal buruk tanpa mencari cara lain untuk mengumpulkannya, Kak.
0: Oke. Misalnya kalau kalau aku boleh nanya nih, contoh solusinya kayak gimana? Laura.
2: Solusinya yaitu kita mengerjakannya tepat waktu, Kak. Ngajak teman-teman, misalnya kalau nggak mau sendiri ya Kak ya.
0: Oke. Jadi istilahnya minta bantuan teman gitu ya. Oke. Nah terus kalau menurut kalian juga nih ya, gimana kebiasaan menyalahkan orang lain bisa merusak reputasi profesional? Ini siapa yang mau jawab?
1: Menurut Nabila nih ya Kak, orang itu akan menganggap kita itu tidak bertanggung jawab. Contohnya itu Kak, seperti saat tugas kelompok mendapatkan nilai rendah, salah satu anggota langsung menyalahkan temannya tanpa mengevaluasi untuk dirinya sendiri Kak.
0: Oke. Jadi langsung nyalahin temennya tanpa evaluasi diri.
1: Iya.
0: Oke. Itu juga nggak baik nih ya.
1: Oke.
0: Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita break lagi dulu ya. Kenapa sih rasa malas untuk belajar hal baru itu bisa bikin seseorang tertinggal dalam karir? Oke. Mungkin boleh dari Fanny.
3: Kalau menurut saya nih Kak, karena kan perkembangan ilmu dan teknologi berlangsung secara cepat ya. Jadi contohnya mahasiswa enggan belajar aplikasi pengolahan data terbaru sehingga kesulitan saat mengerjakan penelitian.
0: Itu salah satu contohnya.
3: Iya, itu salah satu contohnya.
0: Oke. Nah, itu ya teman Pro 2, kita udah ngobrol-ngobrol sedikit ya tadi juga sedikit pertanyaan-pertanyaan kita. Dan juga teman Pro 2, sekali lagi Kiki ingatkan, kalian bisa banget join langsung aja ke live streaming kita di akun YouTube RR Sintang buat kalian yang mau nanya-nanya nih ya, terutama seputar kebiasaan-kebiasaan kecil penghambat karir ini. Kita break dulu lagi teman Pro 2 dan tetap stay tune barengan sama kita di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

0: aku dan ibuku. Aku sekarang sedang berjuang sekolah, sementara ibuku bekerja sebagai pemulung. Ibuku pernah bilang, "Nak, sekolah yang rajin ya, kejar cita-citamu, biar tidak seperti ibu." Ibuku tidak bersekolah karena tidak ada biaya saat itu. Untuk makan saja susah. Aku sadar pendidikan memberiku harapan. Aku ingin menjadi dokter dan membantu keluargaku bangkit dari kemiskinan.
1: Sasa, sekolah yang benar ya. Ibu pergi mulung dulu.
0: Iya Bu, aku janji akan sekolah dengan sungguh-sungguh Bu.
2: Putus sekolah bisa mewariskan kemiskinan. Ayo, generasi bangsa bangkit dari kemiskinan lewat pendidikan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, teman produser, dan kita masih di nongkrong bareng Sida ya di sore hari ini. Masih barengan sama Fanny, Laura, dan juga Nabila ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol, sebenarnya cukup banyak nih ya. Dan kita masuk kali ya ke pertanyaan berikutnya. Ngomongin soal kebiasaan-kebiasaan kecil dalam hubungan kerja. Nah, mungkin geng mau tanya dari Laura dulu ya. Gimana sih kebiasaan bergosip? Nah, ini kayaknya biasanya sering ya dilakukan. Soalnya kayak ya gosip-gosip kecil gitu ya biasanya. Nah, gimana kebiasaan yang satu ini ya, apalagi kalau di tempat kerja itu bisa mempengaruhi kepercayaan rekan kerja kita.
1: Ya baik, menurut saya ya kak ya, orang lain itu akan ragu untuk berbagi informasi karena takut menjadi bahan pembicaraan kak. Nah contohnya seperti mahasiswa yang sering membicarakan teman sekelasnya yang tidak hadir untuk mata kuliahnya, kemudian sehingga teman-teman lain itu menjadi kurang bergaul dengannya kak. Jadi dia bisa termasuk minder lah kak ya.
0: Oh oke, okay. Jadi bisa bikin orang yang kita omongin itu ya, ya. Jadi minder gitu. Oke, oke. Kemudian kenapa sih kurang menghargai kontribusi orang lain juga bisa merusak kerjasama tim? Mungkin Nabila mau jawab?
2: Oke, boleh. Jadi menurut saya nih ya kak, menghargai kontribusi orang lain itu dapat merusak kerjasama tim. Mengapa? Karena anggota tim itu merasa usahanya tidak dihargai. Contohnya nih kak, ketika presentasi kelompok berhasil, ketua kelompok itu mengaku semua keberhasilan itu berasal dari dirinya sendiri.
0: Oh oke, okay. Jadi dia ngakunya kerjaan itu padahal kerjaan berkelompok nih ya, yeah. Tapi ngakunya hasil karyanya, hasil kerjanya sendiri. Oke okay, oke. Okay. Terus apa sih dampak dari kebiasaan ini salah satu yang mungkin kadang-kadang bisa kita temui di mana aja ya, kebiasaan memotong pembicaraan saat rapat atau diskusi. Nah kalau menurut dari Fanny ya, apa sih dampaknya?
3: Kalau menurut saya kak, yaitu membuat orang lain merasa tidak dihargai dan diskusi menjadi tidak efektif ya. Contohnya saat teman sedang menyampaikan ide dalam diskusi kelas, ada yang langsung memotong tanpa mendengarkan sampai selesai.
0: Oke, jadi memang ketika ada yang berbicara, baiknya kita dengarkan dulu gitu ya,
3: yeah.
0: Sampai selesai. Oke, oke. Terus, gimana sih sikap gak peduli, mungkin kayak acuh tak acuh gitu kali ya, terhadap kebutuhan tim, itu bisa menghambat kemajuan bersama. Oke, ini Kiki lempar deh, siapa mau jawab?
1: Boleh, saya kak.
0: Oke, boleh Lara.
1: Karena kerjasama itu membutuhkan kepedulian antar kelompok kak. Nah contohnya itu dalam kerja kelompok, seseorang itu tidak membantu saat temannya mengerjakan kesulitan dalam mengerjakan tugas kak.
0: Oke, okay. Jadi ya sebenarnya harus saling bantu dong ya. Namanya yeah. juga kerja berkelompok gitu ya. Oke, mm. oke. Okay, okay. Dan kenapa sih juga kalau menjaga komunikasi yang baik itu jadi faktor yang penting dalam perkembangan karir? Ini mungkin Kiki mau nanya dari pendapatnya Nabila dan juga Fanny.
2: Okay. Menurut Nabila nih ya kak, komunikasi yang baik itu mengurangi kesalahpahaman yang memperlancar kerjasama. Contohnya nih ya kak, semisal mahasiswa yang aktif berkomunikasi dengan dosen pembimbing itu lebih cepat atau lebih mudah mendapatkan arahan untuk menyelesaikan skripsinya.
0: Oh oke, okay. Jadi itu salah satu contoh menjaga komunikasi yang baik,
2: iya,
0: gitu ya. Oke, okay, kalau dari Fanny gimana?
3: Komunikasi yang jelas dan santun mencegah kesalahpahaman, mempercepat penyelesaian masalah, serta membangun jaringan atau networking yang kuat. Contohnya mengonfirmasi ulang instruksi dosen atau koordinasi dinas lapangan dengan bahasa yang sopan agar tidak terjadi kesalahpahaman prosedur medis.
0: Oh oke, okay, oke, okay. Itu salah satu contohnya,
3: yeah.
0: Ya. Mungkin kalau dari Laura ada tambahan?
1: Kurang lebih sih kak ya, karena contohnya seperti yang mahasiswa berkomunikasi dengan dosen pembimbing tadi itu agar mudah mendapatkan arahan untuk menyelesaikan skripsinya kak. Nah karena membangun suatu komunikasi itu sangat penting kak.
0: Oke. Karena mungkin karena Laura mention ya, komunikasi itu penting gitu. Nah, kalau menurut kalian masing-masing deh, kenapa sih komunikasi itu penting? Boleh. Jawab.
1: Karena suatu komunikasi itu di mana kita bisa menyampaikan pesan kita kepada orang lain, Kak.
0: Oke. Jadi dengan penyampaian pesan itu jadi apa maksud yang kita ingin sampaikan, orang jadi tahu gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Dari Nabila atau Fani ada tambahan? Kalau ada boleh, kalau enggak
3: Kurang lebihnya sama sih, Kak.
0: Kurang lebih sama. Oke, teman Pro 2. Kita udah ngobrol-ngobrol cukup banyak lagi nih ya, teman Pro 2. Dan Kiki tentunya masih punya pertanyaan-pertanyaan lainnya buat Fani ya, dan Laura dan juga Nabila. Nantinya kita masih bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentunya. So, pokoknya pantengin aja terus kita di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu tahu nggak sih kalau Della itu terjerat pinjaman online?
1: Hah, serius? Padahal dia tuh pandai loh ngatur keuangan.
0: Iya, mana bunganya besar lagi. Sekarang dia terlilit utang yang nggak jelas banget.
1: Wah, bahaya banget ya pinjol ini.
0: Benar tuh, jadi kita harus bijak mengatur keuangan kita dan menghindari pinjaman online dengan alasan apapun. Soalnya itu nggak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah baru.
1: Benar tuh San, setuju banget sama pendapat kamu.

0: Juju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian Kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya, anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang, yang bersinar hanyalah pantulan layar.

0: Okay, teman Pro 2 di NBS ya, nongkrong bareng Sida. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol dan gak berasa waktu kita udah tinggal bentar lagi nih ya, buat ngobrol-ngobrol barengan sama Nabila, Stephanie dan juga Laura ya. Okay, dan mungkin kita masuk kali ya ke pertanyaan berikutnya nih. Kalau dari kalian ya, dosa-dosa kecil apa sih sebenarnya yang perlu diwaspadai oleh seorang profesional muda? Mungkin boleh dari Fanny?
1: Okay, baik. Kalau menurut saya kak, menunda pekerjaan dan tidak disiplin waktu. Contohnya sering menunda pekerjaan laporan hingga mendekati deadline sehingga hasilnya kurang maksimal.
0: Oh, okay. Nah terus gimana sih langkah cara mengenali kebiasaan buruk yang sebenarnya selama ini tuh mungkin ada yang menganggapnya normal gitu ya? Kalau dari Nabila gimana?
2: Menurut saya nih ya kak, dengan melakukan refleksi diri dan menerima masukan dari orang lain. Dan contohnya nih ya kak, kita merasa sering terlambat dan hal itu menurut kita ini hal biasa. Tetapi setelah mendapatkan teguran dari dosen atau atasan, kita sadar bahwa itu tuh kak perbuatan yang buruk.
0: Oh, okay. Jadi kadang mungkin kita butuh teguran dari luar gitu ya, untuk tahu oh sebenarnya ini gak boleh loh kayak gini gitu. Oke. Nah kemudian langkah-langkah apa nih yang bisa dilakukan untuk membangun disiplin dan juga tanggung jawab, terutama dalam pekerjaan? Laura mau jawab?
3: Menurut saya kak, kita bisa membuat jadwal, menetapkan target dan konsisten menjalankannya. Nah contohnya itu, kita membiasakan itu mengerjakan tugas segera setelah diberikan, bukan menunggu waktu saat mendekati deadline.
0: Oh, okay. Jadi jangan ditunda-tunda gitu ya. Oke. Nah terus gimana nih peran evaluasi diri dalam mengurangi hal-hal kecil penghambat karir ini? Nabila boleh.
2: Oke. Menurut saya nih ya kak, evaluasi diri kak. Jadi mengevaluasi diri itu untuk mengetahui kesalahan dan memperbaikinya. Contohnya nih ya kak, setelah presentasi mahasiswa itu mengevaluasi kak, mengevaluasi kekurangan dan kelebihannya. Untuk kekurangannya itu dalam penyampaian materi agar lebih baik dari kesempatan berikutnya.
0: Oh, okay. Jadi kesalahan-kesalahannya mungkin udah bisa dibilang terlanjur kali ya, dilakuin sekarang bisa dievaluasi supaya kedepannya tentunya jadi makin baik gitu ya.
2: Iya benar kak.
0: Oke. Dan ini satu pertanyaan terakhirnya sebelum kita masuk ke penutup nantinya. Kebiasaan positif apa aja sih yang bisa menggantikan kebiasaan atau bisa dibilang dosa-dosa kecil tadi ya yang seringkali dilakukan apalagi di tempat kerja? Oke, boleh Fanny?
1: Baik kak, yang pertama itu disiplin, bertanggung jawab, dan mau terus belajar. Contohnya, mengganti kebiasaan menunda tugas dengan membuat daftar pekerjaan harian dan menyelesaikan sesuai prioritas.
0: Oh, okay. Jadi bikin skala prioritas gitu ya.
1: Iya,
0: biar gak keteteran juga kali ya kalau mau ngerjain. Oke. Nah, itu ya tadi teman Pro 2, kita udah ngobrol-ngobrol nih ya. Udah banyak banget nih Kiki nanya-nanya sama Nabila, Fanny dan juga Laura di sore hari ini. Mungkin sebagai penutup nih ya, Kiki mau tanya dari masing-masing kalian. Mungkin kalian punya pesan atau tips nih ya buat siapapun deh di luar sana, anak muda atau orang dewasa, siapapun itu, anak sekolah, mahasiswa, mahasiswi gitu ya, tentang kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa menghambat karir ini. Mungkin dari siapa mau? Nabila mau duluan?
2: Boleh. Okay. Menurut saya nih ya kak, menurut Nabila pribadi itu jangan meremehkan kebiasaan kecil kak. Nah, jadi karena masa depan kita itu dibentuk oleh siapapun yang kita maksud saya itu kak, karena masa depan kita itu dibentuk oleh apa yang kita lakukan setiap harinya.
0: Oke.
2: Jadi jika kita bisa disiplin, bertanggung jawab dan terus belajar sejak di bangku kuliah, maka kita sedang mempersiapkan diri menjadi profesional yang sukses di masa depan nantinya.
0: Oke, jadi memang membangun kebiasaan dari sekarang gitu ya.
2: Iya.
0: Jangan ditunda-tunda gitu.
2: Iya, benar banget.
0: Oke. Mungkin dari Laura boleh.
3: Baik, pesan dari saya yaitu kebiasaan kecil yang seperti menunda pekerjaan, terlambat, tidak disiplin, sering mengeluh, dan juga sulit untuk menerima kritik, itu dapat menjadi penghambat kesuksesan. Nah, oleh karena itu, penting untuk kita membiasakan diri, bersikap disiplin, bertanggung jawab, menghargai orang lain, menjaga komunikasi yang baik, serta mau belajar dan memperbaiki diri agar karir dapat berkembang ke depannya, Kak.
0: Oke, itu supaya karirnya juga bisa terbantu gitu ya, makin berkembang. Oke, dan terakhir nih dari Fanny.
1: Oke, ini saya ada pesan dan tips dari saya untuk yang suka mengeluh nih.
0: Oke.
1: Yang pertama, jangan terlalu sering mengeluh kepada keadaan, karena mengeluh tidak akan mengubah keadaan menjadi lebih baik. Belajarlah untuk bersyukur, sabar, dan fokus mencari solusi. Setiap orang memiliki ujian dan perjuangannya masing-masing. Jika hari ini terasa berat, tetaplah melangkah sedikit demi sedikit. Ingat, proses yang sulit seringkali menghasilkan hasil yang indah di kemudian hari.
0: Oke, mantep banget ya teman Pro 2. Kita udah dapet tips-tips dan pesan juga nih dari teman-teman kita di sore hari ini. Ada dari Nabila, Laura, dan juga Fanny. Oke, dan itu ya bincang-bincang kita di NBS di sore hari ini. Kita mau ucapkan thank you buat kalian bertiga ya. Makasih udah main-main ke Pro 2 Sintang. Jangan kapok ya. Next time mungkin bisa ya kita ngobrol-ngobrol lagi nih ya, main-main lagi ke studio kita. Oke, dan thank you juga buat kalian teman Prodo yang udah setia stay tune barengan sama kita. Buat kalian yang mungkin mau menonton kembali ya NBS di sore hari ini, kalian bisa juga nantinya cek di laman YouTube RRI Sintang. Oke, dan itu dia perjumpaan kita di NBS sore hari ini. Dan tetap stay tune, karena selain ini Kiki masih temani kamu di rangkaian acara di sore ceria kali ini. Thank you banget buat Nabila, Laura, dan juga Fanny. Dan tetap stay tune ya teman Prodo di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Sampah-sampah di sini, aku buang kemana ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
0: Ih, apaan sih? Serius nih, di rumahku udah banyak banget sampahnya.
1: Kalau menurut aku sih, kamu pilah dulu semua sampahnya.
0: Oh, emang kenapa?
1: Ini ya, aku kasih tahu. Sampah di Indonesia udah bergunung-gunung menjulang tinggi. Belum lagi, Indonesia sering impor sampah plastik. Menurut data tahun 2020, sampah plastik yang diimpor mencapai 138 ribu ton. Itu karena Indonesia banyak banget industri plastik. Mulai dari industri kantong plastik, botol plastik, perabotan plastik, dan lain-lain. Kebanyakan bahan baku itu dari plastik.
0: Terus kenapa harus impor? Di Indonesia banyak sampah kan?
1: Masalahnya, sampah-sampah di Indonesia itu udah kecampur semua. Antara sampah plastik, sampah makanan, popok bekas, foto mantan, dan lain-lain. Akhirnya, itu butuh ongkos lagi buat memilah sampahnya. Jadi, mulai sekarang biasakan memilah sampah di rumah.

Kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus

mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. Yono, tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Siti DJ Len dari Tulus ya, yang hadir di ruang dengar kamu nih Taman Pro 2. Hati-hati di jalan juga, Kiki ucapkan buat kalian semua ya. Mungkin sekarang lagi berada di perjalanan ya, entah itu pulang dari kantor, pulang berkegiatan, atau mungkin sekarang lagi di perjalanan mau liburan nih ya. Karena berhubung ini udah hari Jumat ya, besok udah weekend gitu ya, udah bisa santai-santai lagi ya Taman Pro 2. Dan Kiki nantinya temani kamu di sore hari ini nih Teman Pro 2. Tadi kita udah ikuti ya, kita udah ada NBS tadi nongkrong bareng Sida. Kita ngobrol-ngobrol tadi ya barengan sama adik-adik ya, teman-teman dari Stikara ya. Dan juga Teman Pro 2, Kiki mau ingatkan juga nih sekali lagi buat kalian yang mungkin ketinggalan nih NBS tadi ya, dan kepo NBS tadi kira-kira kayak gimana sih, ngomongin apa, kalian bisa banget tentunya cek ke YouTube kita di YouTube-nya RRI Sintang ya. Oke, dan di sore hari ini Teman Pro 2, cuaca di luar kayaknya cerah banget nih ya, langitnya kayaknya lagi bagus banget nih, walaupun tadi pagi ya emang sempat mendung-mendung gitu ya, kayaknya sempat gerimis hujan juga ya Teman Pro 2. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya Teman Pro 2. Kita semua semoga sehat-sehat aja nih di cuaca yang lagi enggak banget kayak sekarang-sekarang ini ya, emang jadi bikin rawan sakit gitu. Oke. Dan ngomongin soal cuaca ya Teman Pro 2, Kiki juga buka nih di laman bmkg.go.id perakiran cuaca di wilayah Kecamatan Sintang sendiri ya. Ini kayak di Alai, di Sengkuang, Mengkurai, Kedabang, Batu Lalau, Menyumbung Tengah, Baning Kota, Sungai Anah, Tanjung Klansam, dan lain-lainnya. Memang hari ini, untuk hari ini itu cenderung berawan nih ya semua, walaupun perakiraan beberapa hari ke depan juga bakal berawan, ada juga hujan ringan gitu ya, ada juga hujan petir ya. Ya, stay safe dan jaga kesehatan selalu aja buat kalian semua nih Teman Pro 2 ya. Jangan lupa siap-siapin mantel di dalam motor ya, nggak ada salahnya gitu ya. Kalau mau keluar rumah juga, mungkin yang sering keluar rumah bisa siap-siapin payung gitu ya, dalam tasnya bisa banget dibawa. Oke. Dan juga Teman Pro 2, Kiki masih bakal hadirkan lagu-lagu yang asik-asik tentunya ya buat temani sore hari kamu Teman Pro 2, sebelum nanti juga hingga jelang azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Tetap stay tune barengan sama Kiki di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Bayangkan, langit gelap, angin berhembus kencang, hujan turun, deras. Tapi saat reda, bukan hanya air yang membasahi tanah, melainkan ribuan ikan. Inilah yang terjadi setiap tahun di Yoro, Honduras. Fenomena aneh ini disebut Fluvia de Peces atau hujan ikan. Tak ada laut di sekitarnya, tak ada sungai besar yang meluap, tapi ikan muncul begitu saja. Dari mana asalnya? Sampai hari ini, masih menjadi misteri. Mungkin dunia ini menyimpan keajaiban yang belum kita pahami, karena saat ikan pun bisa turun dari langit, siapa tahu harapan juga bisa.

Oke teman Pro 2, itu ada Tiba-Tiba Hilang dari Mawar De Jong yang hadir di ruang narkamu saat ini ya. Dan juga Kiki mau informasikan nih ya buat kalian teman-teman Pro 2, khususnya yang berada di wilayah kota Sintang dan sekitarnya nih. Kalau nanti azan maghrib ya bakal dikumandangkan di pukul 17 lewatnya 41 menit waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Nanti juga bakal hadir lagu-lagu religi islami ke ruang dengar kamu menemani waktu jelang azan maghrib dan juga pasca azan nantinya ya. Dan tetap stay tune ya teman Pro 2, barengan sama kita di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan KKBP Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.

0: Kalau kamu melihat hidup seseorang seakan gak pernah susah, mungkin itu karena dia gak pernah ngeluh di hadapan kamu. Jadi, jangan mengukur standar kebahagiaan kamu dengan orang lain. Sebab, standar kebahagiaan setiap orang itu tidak sama. Ingat, kita hanya perlu bersyukur atas apa yang sudah kita miliki dan selalu merasa cukup atas apa yang Tuhan kasih.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Oke teman Produa, saat lagi akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Hal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

di dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Xiao.

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

Okay, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki ya di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan Kiki ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib ya, khususnya untuk teman-teman Pro 2 yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Okay, dan

18 lewatnya 9 menit ya waktu Indonesia Barat, kita udah ada di kultur kita. Oke, seperti biasa kita bakal ngebahas tentang info seputar budaya, ya, legenda, mungkin ya sejarah, pokoknya yang berkaitan dengan Nusantara ya. Di sore menjelang malam hari ini, teman Pro 2 ada info nih, dikutip tentunya dari laman www.goodnewsfromindonesia.id ya. Ini tentang mengenal tradisi Pasola, warisan budaya masyarakat Sumba. Oke teman produk, jadi ya tradisi Pasola ini merupakan salah satu tradisi adat yang paling dikenal dari Pulau Sumba. Tradisi ini menampilkan dua kelompok penunggang kuda yang saling melempar tombak kayu dalam sebuah arena terbuka sebagai bagian dari ritual adat masyarakat Sumba. Nah, dibalik atraksinya yang menarik perhatian wisatawan ya tentunya, Pasola ini ternyata juga menyimpan sejarah panjang serta berbagai nilai budaya dan spiritual yang masih dijaga hingga saat ini. Oke, jadi apa sih sebenarnya tradisi Pasola itu? Nah, tradisi Pasola sendiri ya teman Pro 2 itu merupakan salah satu warisan budaya masyarakat di Pulau Sumba yang hingga kini tentunya masih dilestarikan oleh para penganut kepercayaan Marapu. Istilah Pasola sendiri itu berasal dari bahasa Sumba ya. Kalau pa itu berarti permainan dan sola atau hola ya, yang berarti tombak atau lembing. Jadi Pasola itu bisa diartikan sebagai permainan atau pertarungan menggunakan tombak yang dilakukan di atas kuda. Nah, meskipun dikenal sebagai atraksi perang adat ya teman Pro 2, tapi Pasola ini nggak hanya sekedar menampilkan aksi saling melempar tombak aja antara dua kelompok penunggang kuda. Tradisi ini tuh juga mengandung berbagai nilai budaya, spiritual, dan juga tentunya kearifan lokal ya yang udah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Sumba. Nah, tradisi ini umumnya diselenggarakan menjelang dimulainya musim tanam, yaitu sekitar bulan Februari dan Maret. Bagi masyarakat Sumba, Pasola sendiri itu merupakan bagian dari rangkaian ritual adat ya, yang tujuannya tuh untuk memohon keberkahan atau kesuburan tanah juga, dan juga hasil panen yang melimpah. Nah, sebelum pelaksanaan Pasola, masyarakat adat itu biasanya terlebih dahulu menjalani berbagai tahapan upacara dan ritual ya. Jadi ada tahapan-tahapannya yang dipimpin oleh para tetua adat tentunya sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi yang udah berlangsung selama berabad-abad ini.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2, kita masih ngebahas tentang tradisi pasola ya. Ini di kultur kita di sore hari ini. Sebenarnya tadi Kiki sampaikan ya, pasola itu diartikan sebagai permainan atau pertarungan menggunakan tombak ya, yang dilakukan di atas kuda ya, dan tradisi umumnya diselenggarakan menjelang mulainya musim tanam ya, yaitu sekitar Februari dan juga Maret. Nah, jadi bagi masyarakat Sumba ya, karena ini tradisi dari Pulau Sumba, pasola ini jadi bagian dari rangkaian ritual adat juga yang bertujuan untuk memohon keberkahan, kesuburan tanah, dan juga hasil panen yang melimpah. Nah, kemudian kita bicara tentang sejarah dan asal-usul tradisi yang satu ini ya, teman Pro 2. Jadi, kalau menurut dari cerita yang diwariskan secara turun-temurun ya oleh masyarakat Sumba, tradisi pasola ini bermula dari kisah seorang perempuan cantik nih bernama Rabu Kaba. Nah, kisah ini melibatkan dua kelompok masyarakat, yaitu suku Waiwuang dan juga suku Kodi yang terlibat perselisihan akibat perebutan Rabu Kaba ini. Nah, konflik yang terjadi ini berpotensi menimbulkan pertumpahan darah dan perpecahan antar kelompok. Nah, jadi ya, untuk mencegah konflik berkepanjangan, maka para tetua adat kemudian mencari nih jalan damainya melalui sebuah ritual adat. Sebagai bentuk penyelesaian perselisihan, kedua kelompok ini akhirnya sepakatlah menggelar ritual nyale yang kemudian dilanjutkan dengan pasola. Jadi sejak saat itu pasola ini enggak hanya jadi simbol keberanian dan ketangkasan aja ya, tapi juga jadi lambang persatuan dan penyelesaian konflik secara adat. Karena berakar dari kisah tersebut juga ya teman Pro 2, tradisi nyale dan juga pasola ini hingga kini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jadi nyale sendiri itu menjadi penanda ya dimulainya rangkaian upacara adat yang akan berujung pada pelaksanaan pasola tadi. Dan dalam kepercayaan masyarakat Sumba ya, kedua tradisi ini itu juga menjadi bagian dari warisan leluhur yang punya makna spiritual dan sosial yang mendalam nih teman Pro 2.
1: Liar juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia, kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-piku kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, dan kita masih di kultur kita ya, teman Produa, di sore ceria kali ini menjelang malam. Dan masih ngomongin juga tentunya tentang tradisi pasola ini ya. Tadi kita udah membahas ya, apa sih tradisi pasola itu, lalu sejarah dan asal-usulnya seperti apa. Nah, berikutnya nih kita ngomongin tentang pelaksanaannya nih kayak gimana ya. Jadi tradisi pasola ini ya, teman Produa, gak hanya terdiri dari rangkaian ritual dan pertunjukan perang adat aja, tapi juga diiringi dengan berbagai aturan serta pantangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat.

Oke teman Prodo, jadi ya beberapa larangan ya yang harus dipatuhi itu antara lain enggak menggunakan pakaian berwarna merah ya. Jadi pakaian berwarna merah itu dilarang. Kemudian tidak memakai giring-giring, tidak membunyikan gong, tidak menyanyikan lagu daerah saat mengerjakan sawah, tidak melintasi lokasi yang dianggap pamali, tidak menumbuk padi pada malam hari, tidak menyalakan api atau membakar ladang, serta tidak membakar ayam. Nah, masyarakat percaya ini ya, bahwa mematuhi pantangan-pantangan tersebut dapat menjaga kelancaran dan kesakralan pelaksanaan pasola tadi. Nah, selain larangan itu, ada juga nih beberapa tahapan yang harus dilakukan. Nah, dimulai dari tahap persiapannya nih ya. Nah, jadi tahap pertama itu diawali dengan musyawarah para rato ya, atau tetua adat untuk menentukan waktu pelaksanaan pasola ini. Jadi penentuan tanggal itu dilakukan dengan memperhatikan tanda-tanda alam ya, terutama kemunculan nyale atau cacing laut yang biasanya terjadi pada Februari hingga Maret. Nah, kemudian selain menentukan waktu, masyarakat juga harus mempersiapkan berbagai perlengkapan nih, kayak tombak kayu, kuda sumba, dan pakaian adat yang akan digunakan dalam tradisi ini. Sebelum hari pelaksanaan juga para rato juga menggelar ritual buri wepadalu untuk memastikan kesiapan seluruh kelompok yang akan mengikuti pasola ini. Nah, setelah persiapan ada pencarian nyale. Jadi sebelum pasola ini digelar ya, masyarakat juga terlebih dahulu melaksanakan tradisi nyale, yaitu mencari cacing laut nih ya di pesisir pantai yang dipimpin oleh tetua adat. Kemunculan nyale ini dipercaya menjadi pertanda datangnya musim tanam sekaligus juga petunjuk baik dan buruknya hasil panen pada tahun tersebut.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Okay, teman Pro 2, kita masih bicarain tentang tradisi pasola nih ya. Kita bicarain tentang tahapan pelaksanaannya. Tadi Kiki udah spill juga nih ya, ada larangan-larangan juga ya, pantangan yang harus dipatuhi juga tadi ya. Lalu masuk ke tahap pelaksanaannya, mulai dari persiapan, kemudian pencarian nyale ya. Nah, yang berikutnya ada pajura dan juga puncak pasola. Nah, jadi menjelang puncak acara ya, masyarakat itu mengadakan pajura, yaitu tradisi bergulat di atas pasir sebagai bagian dari perayaan adat. Nah, kemudian keesokan harinya pasola akan digelar dengan mempertemukan dua kelompok penunggang kuda yang saling melempar tombak kayu di arena terbuka tadi. Lalu setelah acara pajura dan puncak pasola ini, ada penutupan upacara ya. Jadi pelaksanaan pasola itu berakhir ketika ketua adat memasuki arena dan mengelilinginya setelah menunggang kuda. Ini sebagai tanda bahwa seluruh rangkaian acara upacara itu telah selesai. Nah, setelah itu juga teman Pro 2, masyarakat kemudian menggelar ritual syukur ya, dengan memberikan persembahan kepada leluhur sebagai ungkapan terima kasih atas kelancaran tradisi yang telah berlangsung. Oke, so itu ya tadi teman Pro 2, kita udah mengenal tentang tradisi pasola ya. Ini warisan budaya masyarakat Sumba. Dan info ini sekali lagi dikutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena tentunya nanti di pukul 19 kita bakal ikuti ya. Kita bakal ikuti Music Live Chat barengan sama Pro 2 FM Jakarta. Dan sebelumnya nanti ya, menjelang pukul 19 juga Kiki bakal hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Oke deh, dan satu lagu terakhir nih Kiki mau putarkan untuk kamu ya. Ada dari Putih Abu-Abu, Denganmu.

0: Info Pro 2.
1: FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore menjelang malam hari ini ya. Di sore ceria, Kiki hadirkan dulu 3 info terkini ke ruangan dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di sore hari ini ya, teman Pro 2, dikutip dari laman rri.co.id. Info pertama datang dari Pixar yang resmi mengumumkan film animasi terbarunya berjudul Gato, menyusul kesuksesan Hoppers dan menjelang perilisan Toy Story 5. Film ini turut menghadirkan Mark Ruffalo dan Lawrence Fishburne sebagai pengisi suara utama, dilansir dari Variety pada Jumat 12 Juni 2026. Dalam film ini, Ruffalo mengisi suara Nero, seekor kucing hitam lincah yang tinggal di Venezia, Italia. Sementara itu, Fishburne memerankan Rocco, bos mafia kucing yang dikenal kejam dan berpengaruh.
0: Info Pro 2.
1: Info berikutnya, teman Pro 2, film Scary Movie 6 menghadirkan kembali kekacauan khas waralaba komedi horor legendaris. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai hari ini, 12 Juni 2026. Film ini menyindir tren reboot, prequel, dan sequel horor modern. Beragam isu budaya populer juga turut dijadikan bahan komedi tanpa ampun. Scary Movie 6 ini disutradarai oleh Michael Tietz dengan gaya komedi khas keluarga Wayans. Film ini juga diproduseri oleh Neil H. Moritz. Ada Marlon Wayans, Sean Wayans, Keenan Ivory Wayans, dan juga Rick Alvarez.
0: Info Pro 2.
1: Dan info yang terakhir, teman Pro 2, masih datang dari dunia hiburan. Film konser BTS World Tour Arirang in Busan Live Viewing menghadirkan momen bersejarah bagi penggemar BTS. Tayangan spesial ini menampilkan konser langsung dari Busan yang disaksikan serentak di bioskop dunia. BTS kembali tampil di Busan Aside Main Stadium yang memiliki makna emosional. Stadion itu menjadi lokasi penampilan grup lengkap terakhir sebelum masa wajib militer mereka. Kepulangan tersebut juga terasa semakin istimewa karena berlangsung pada 13 Juni mendatang. Tanggal itu juga bertepatan dengan perayaan hari debut BTS yang bersejarah.
0: Info Pro 2.
1: Dan demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sore hari ini, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, karena setelah ini juga kita akan ikuti Music Live Chat barengan sama Pro 2 FM Jakarta ya. Nanti bakal ada Alvin Lapian dan Grace Caitlin ya, yang akan memperkenalkan lagu mereka. So, kira-kira akan gimana nanti MLC-nya? Pantengin aja terus di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat with me, Edita Manamenelo, di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya. Dan di malam hari ini spesial, walaupun Edit sendiri, malam hari ini kita kedatangan 2 orang yang luar biasa yang baru aja meluncurkan, ngerilis single kolaborasi pertama mereka nih. Wow. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa tentunya. Kita bakal ulik tentang bintang tamu kita malam hari ini dan juga tentang single terbarunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, pastiin buat join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen. Menarik ya, karena ini menjadi kolaborasi pertama mereka. Kira-kira ngerilis single apa nih? Nanti tentunya kita akan bahas ya teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus, stay around di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Ditama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
0: Halo. Halo.
1: Hello.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Super excited.
0: Oh iya.
1: Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa, luar biasa.
1: Hati-hati pelan-pelan. Waduh.
0: Udah marah-marah aja nih baru mulai nih.
2: Sorry. Aduh. Sorry banget nih.
0: Oke, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
1: Oh, itu lelah.
0: Oh yes.
2: Gak kenal. Apa
0: oh, gak kenal ya. Kayaknya lelah yang di situ tuh.
2: Iya benar juga.
0: Yang di situ tuh kayaknya. Aduh. Ada Alvina juga Grace.
1: Yes.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
1: Iya benar.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
1: Happy sekali.
0: Oh, harus gitu jawabnya.
2: Harus bernada.
1: Harus bernada. Biar musisi banget.
0: Benar. Biar dikira musisi. Biar dikira musisi, emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
2: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda.
0: Oh, oke.
2: Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
0: Oke.
2: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan. Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya, dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen. Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia, dan dia punya platform yang besar juga. Betul. Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombin sama karakter vokalnya aku, kayaknya bakal jadi suatu karya yang oke banget nih. Okay. Gitu.
0: Oh, berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
2: Benar.
0: Oke, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
2: Iya. Yeah.
0: Di collab-in.
2: Gitu, berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Oh, berarti ya intinya lo yang ngajakin Grace berarti ya.
2: Iya, benar.
0: Basically ya. Benar. Tapi apa yang lo akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain.
2: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngelihat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan. Dia bikin banyak banget, terus juga wah ini nih masuk banget, pertama masuk ke lagunya.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
2: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti beban dong buat Grace ya. Beban gak buat Grace?
1: Lumayan, cuman di oke-okein aja.
2: Oh gitu.
1: Gak apa-apa lah. Biarkan saja.
0: Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
1: Aku pribadi juga happy banget. Karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda. Ditawarin kayak, Grace mau gak collab sama artis kita Alvin Lapian? Habis aku kayak, oh boleh Kak. Dikirimin lah demo lagu itu, Memory. Okay. Aku dengerin, wih aku seneng gak? Karena menurut aku itu something yang fresh. Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau.
0: Okay.
1: Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful. Dan ada sedikit R&B. Makanya menurut aku, let's go.
0: Oke, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya. Dari genrenya agak-agak R&B gitu. Berarti berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
1: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya. Yeah. Serandom itu.
1: Serandom itu aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
1: Oh my god.
0: Tahu. Apa favoritnya apa?
1: Yang ini, All My Ghost.
0: All My Ghost. Okay, bagus. Kalau gue, Ceilings.
1: Gokil.
0: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga. Okay. Gitu kan. Nice. Baru nemu dia juga gitu. Jadi kayak cocok kita kayaknya. Kalau lo Alvin, lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
2: Sama banget, lagi random. Gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
0: Oke.
2: Terus 2000s. Terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
2: Iya, kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi baru gitu.
0: Bener. Oke. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Musisi satu.
2: Terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia, Teddy Aditya.
0: Teddy Adibia.
2: Okay. Gue lagi suka banget. Iya, album yang apa ya judulnya, In Your Wonderland kalau nggak salah.
0: Oh, In Your Wonderland.
2: Iya. Yeah. Nah itu gue lagi dengerin banget.
0: That's good sih.
2: Nice. Aduh, bagus banget.
0: Berarti R&B banget sih. Berarti sekarang lagi dengerin ya.
2: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
0: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B-R&B-nya ya. Wow, alright, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory teman berdua. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung drop aja boleh di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-801-05. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini teman berdua. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin.
1: Yes.
0: Alright, semuanya gue mau ngucapin congratulations buat single kolaborasi pertama mereka kalian ya.
2: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
2: 22 Mei.
0: Wow. Alright. Jadi judulnya adalah Memory.
1: Yes, benar.
0: Yeah. Oh harus gitu. Memory.
2: Oh perfect pitch deh.
1: Bagus loh. Keren loh.
0: Oh iya. Ah jangan gitu. Nanti aku rilis single juga deh.
2: Please iya.
0: lagi. Aduh beban kan jadinya tidak takut juga nih. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Yes. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
2: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
0: Fun fact.
2: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa kemana aja, bisa benar. Buat mantan, bisa buat HTS kah?
0: Okay.
2: Hey, mana aja bisa, asalkannya orang tua. Kejauhan.
1: Ya.
2: Yeah. Dua orang yang pernah deket.
0: Kata gue, lu udah capek ya?
2: Lumayan ya. Enggak kok.
0: Okay.
2: Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya, gelang merah biru itu. Kaos
0: mencurigakan. Mencurigakan. Kok inget semua?
1: Kok detail banget?
2: Diamon kah?
0: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
2: Iya,
0: ya,
2: detail-detailnya aja sih kak.
0: Wow. Gitu. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
1: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
0: Oke.
1: Okay. Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
0: Oke. Okay.
1: Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo. Itu pasti langsung keinget.
0: Iya sih.
2: Wow.
0: Bener, otomatis. Langsung memori tuh langsung.
1: Iya. Tiba-tiba oh flashback semua. Wah.
0: Siapa nih? Oh. Siapa nih? Gitu ya.
1: Itu dia.
0: Bener sih. Kalau Grace?
2: Nah lo.
0: Oh nah lo.
2: Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda.
0: Oke.
2: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makainya earphone kabel, bisa kayak gitu.
0: Oh, bisa. Bisa.
2: Bisa juga bisa. Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia yang kayak ah, bagaimana.
0: Nah, itu siapa tuh?
1: Ah, itu siapa? Pancing terus, benar.
0: Aduh, iya sih. Kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail itu yang bikin kita ingat sama seseorang.
2: Betul. Kan?
0: Karena cuman dia doang orang yang seperti itu.
2: Dia
0: mungkin
2: saja.
0: Mungkin kayak apa? Kayak style mungkin ya sama gitu kan. Cuman kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama dia.
2: Itu dia.
0: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
1: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
2: Yes.
1: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di apa namanya dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kembali lagi.
0: Berarti ada part 2-nya ya.
1: Bisa jadi.
2: Bisa.
0: Bisa jadi, kayaknya enggak mungkin gitu
1: bener.
0: Kan. Benar. Tapi kalau di di lagu Memory ini, lu punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
1: Coba.
0: Sama Grace dulu.
2: Oh, aku dulu. Oh my god,
0: boleh,
2: sorry.
0: Lagi meleng aja ini.
1: Iya. Teman terbaik kamu. Lagi fokus ke situ soalnya. Sorry.
2: Iya, kalau aku bagian verse kedua sih.
0: Okay.
2: Yang empat aku. Yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya.
1: Benar.
2: Tuh gue gelis sih sebenarnya. Gue malu sih. Kenapa ya?
0: Jujur malu sih.
1: Padahal kita support loh di sini.
0: Iya loh.
2: Itu sih part-part
0: aku. Kalau lo Alvin?
1: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2, partnya dia. Nah, gue tuh verse 1-nya malah.
0: Okay.
1: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
0: Matching. Oke, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
1: Aduh.
2: Tadi Aditya ini.
0: Kau jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian ya, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
1: Oh nggak apa-apa sih.
0: Kenapa tuh?
1: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
0: Benar.
1: Aduh, gue pengen move on aja, gue nggak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran.
0: Iya. Yeah.
1: Kadang kan orang datang ke hidup kita ya itu nggak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
0: Benar. Kalau dari Grace?
2: Sumpah sama kak. Sorry ya, ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau
1: tapi
2: ngomong
1: sepakat
2: itu.
1: Ya,
0: sepakat ya.
1: Kita sepakat.
0: Oke, sepakat.
2: Iya benar, karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A, B, C, terus kita menyesal. Tapi menurut aku menyesal gak apa-apa, cuma ada fasenya, gak perlu setiap hari.
1: Benar. Gak perlu selamanya gitu ya, disesali.
2: Gimana otaknya ini?
0: Benar. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan. Cuman kita enggak akan lupa.
1: Gak akan. Kan?
2: Sebenarnya iya. Cuman kayak oh ya udah jadi pelajaran.
0: Oke, benar. Lebih ke apa ya? Kayak apa sih? Legowo.
1: Benar.
0: Legowo gitu ya.
1: Mungkin apa? Ambil positifnya.
0: Heeh, benar. Yeah.
2: Nice.
0: Benar, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa gitu.
1: Iya, udah. Mungkin ada fase-fase denial dulu.
0: Nah, gitu itu dia. Itu dia masalahnya. Aduh, jadi yaudah kita bakal dengerin dulu teman bro 2 single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih.
2: Yes.
0: Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin. Ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis.
2: Yes.
1: Ya kenanglah itunya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, itunya.
1: Itunya. Kenanglah.
0: Yang manis itu
1: manis, ya. Manis
0: manisnya. Iya benar. Oke. Okay.
1: Kenang itunya, teman-teman.
0: Hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya. Yeah.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari, totalnya workshop, recording, music video tuh shooting sehari kak kita keluarin.
0: Hah, serius?
2: Maksudnya nggak semua gak total ya. Jadi kayak
1: sehari.
0: Oh, gitu. Kirain semuanya langsung sehari.
2: Keren.
0: Kok kayak bikin candi.
1: Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke, okay. Berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
2: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
1: Berapa minggu sih?
2: Berapa minggu ya?
1: Berapa minggu?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Oh.
2: Jadi prosesnya kayak 3 bulan, padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Tapi setelah workshop, habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara ngekonekin lagi rasanya, terus apa kalian berdua itu gimana?
1: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa
0: demo.
1: Namanya demonya.
0: Demo. Yeah. Oke. Okay.
1: Jadi nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana, tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
0: Yes.
1: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
1: Oke.
0: Okay. Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
1: Oke.
2: Okay. Ya ilah.
0: Jawab cepetan.
2: Apa yang diharapkan dari
0: jadi sebenarnya perbedaannya gampang. This or that aja. Kayak this or that aja. Gitu. Jadi aku kasih pilihan dua, nanti langsung barengan aja ya.
1: Barengan nih?
0: Barengan gak, langsung
2: gak
0: nyebut.
2: Gak harus sama kan tapi?
0: Gak harus sama.
1: Okay, okay.
0: Ya makanya barengan biar gak sama.
1: Oh,
0: iya kan?
1: Bener.
0: Biar gak sama barengan.
2: Oke.
0: Udah siap?
1: Yuk.
0: Oke, okay, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
2: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, okay, tahan.
1: Oke. Okay.
0: Hitungan tiga ya. Hitungan tiga ya. Siap. Tiga, dua, satu.
1: Love at first sight.
2: Why?
0: Wow. Oke.
2: Why?
0: Oke. Kita tanya dulu deh dari Alvin.
1: Kenapa? Oh gitu, kasih reasonnya.
0: Kasih reason. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
1: Oh, gak masalah. Kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
1: Sebenarnya gak sebanget itu.
0: Okay.
1: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover. Dan dua kali it doesn't work.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kayaknya tahu endingnya kemana.
1: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Oke. Okay. Karena punya trauma dengan.
2: Ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke, make sense gak apa-apa. Nah, kalau Grace beda nih.
2: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
2: Kalau aku karena sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak, weh anjay gitu.
1: Iya ada, butterfly nih.
0: Butterfly ya.
1: My stomach.
0: Bener.
2: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight, kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih, bener.
2: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers, menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah komitmen ya, udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
0: Oh, oke. Oke, benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini, kok gue nyaman sama lu ya?
2: Aduh.
0: Gitu ya berarti ya. Bener. Oke, kita lanjut dulu.
1: Oke.
0: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
1: Nembak duluan.
0: Oke, oke.
2: Udah tahu alasannya.
1: Iya, udah tahu. Iya, kayak udah tahu ya.
0: Jadi kayak ya udah formalitas aja nanya.
1: Oke.
0: Oke, lanjut lagi. Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
2: Ya, susah lagi ya.
0: Nah, ini dia. Ini dia tadi baru pemanasan, bro. Oke, siap. 3, 2, 1.
1: Mengenang pelan-pelan.
0: Oke. Lu orangnya gamon ya.
1: Sebenarnya gini, gue ada alasannya.
0: Oke.
1: Gue ada alasannya.
0: Oke.
1: Karena move on cepat, biasanya jatuhnya denial.
0: Make sense.
2: Bisa.
1: Kalau move on cepat tuh move on kan ada prosesnya ya. Bener. Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
0: Benar.
1: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
0: Oke. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu ya.
1: Iya. Gitu.
0: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Kalau lo Grace?
2: Aku karena apa ya? Menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
0: Oke.
2: Itu makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu. Yeah, aku gitu.
0: Udah langsung turn back gitu ya.
2: Iya.
0: Benar. Oke. Selanjutnya.
1: Alright.
0: Foto lama atau chat lama? Oke. 3, 2, 1.
1: Foto chat lama.
0: Wah. Wow.
2: Beda terus.
0: Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
2: Oh pasti. itu gak mungkin enggak. Tiap hari aku lakukan.
0: Apa yang lo cari sebenarnya?
2: Obrolan lucunya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Lo tau gak? Tadi dia bilang ya, move on cepet. Tapi yang dilihat obrolan.
1: Agak apa ya? Kontradiktif
0: ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat itu ya?
2: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
0: Karena?
2: I don't know. I got no reason, cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang kalau bisa dibandingkan sama chat, aku lebih pilih chat gitu. Aneh kan? Cuman gitu aku lebih suka chat. Lebih milihnya itu.
0: Ternyata Grace tipe yang orang yang enggak suka ditelepon berarti ya?
2: Sebenarnya iya. Kalau buat urusan ya.
0: Iya betul. Iya.
1: Kerjaan beda.
0: Beda lagi tuh. Kalau lo, Alvin.
1: Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama, gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu. Kayak ngebayangin, pas waktu itu gue jadi keinget, ke-recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
0: Gitu.
1: Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
0: Orangnya emang visual sih, bener sih.
2: Iya.
1: Lumayan.
2: Visualnya oke.
1: Beda arti.
0: Itu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir.
1: Oke.
0: Ini gampang sih sebenarnya sih.
2: Oke.
0: Kalian tim kopi atau tim matcha? 3, 2, 1.
1: Kopi.
0: Oke. Alright. Lu gak suka kopi sama sekali?
2: Aku kenapa ya?
1: Gak apa-apa kok, gak apa-apa.
0: Gak akan kita hujat kok.
1: It's okay loh, it's bener.
2: Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan. Sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit. Ini tidak sanggup. Jadi kayak jangan deh mentok-mentok teh lah ya. Teh manca paling bener.
1: Bener.
0: Terus gimana itu? Huh? Media visitnya gimana itu? Sakit perut itu?
1: Tapi untungnya bisa.
0: Profesional. Aman ya.
1: Jaga.
0: Ada aja hal lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
2: Kopken ya. Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini aku.
1: Setinggi hamal. Apa? Setinggi harapan orang tua. Nah di situ kita boleh.
0: Aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
1: Iya kan?
0: Bener-bener. Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
1: Tidak diaduk.
0: Oke, beda lagi. Beneran beda semua loh.
1: Beda semua.
0: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
2: Aku.
0: Aneh lu.
2: Udah kelihatan. sebenarnya udah kelihatan dari cara bicaranya juga. It's okay.
0: Gak bercanda ya, bercanda. Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh, looksnya kayak kurang.
1: Thank you, iya thank kan? You.
2: Gua iya emang, sih.
1: Iya berarti gue kelihatan banget visual banget.
2: Wow, terbukti ya.
0: Wow. Oke, itu dia jawatan bareng sama Alvin dan juga Grace.
2: Yes.
0: Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga Gray.
1: Yay. Yo.
0: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi kita udah main games gitu kan.
1: Seru.
0: Terakhir ya sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang ingin disampaikan ke teman pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
2: Ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Oh ada.
2: Ada. Gue tuh gak tahu ya. Karena ini kan nama yang ngasih mereka.
0: Iya benar.
2: Gitu. Jadi gue respect.
0: Oke. Okay.
1: Oh, mereka yang kasih.
2: Mereka yang kasih. Oh. Mereka yang menamai diri gitu.
1: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
0: Ya gak salah, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga. Gak ada yang salah kok.
2: Kalau gue waktu itu memang gak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
0: Alvinatic.
2: Iya.
0: Oh, alright.
2: Enggak tahu kenapa, enggak tahu alasannya tapi namanya Alvinatic.
0: Oke, oke, oke, oke. Respect ya. Mereka lu ada
1: enggak? Ada, aku namain sendiri.
2: Enggak apa-apa.
1: Aku pun menyesal. Okay. Tahu enggak apa?
2: Apa?
1: Gracies.
0: Gak apa-apa.
1: Apa itu?
2: Gak apa-apa. Gak apa-apa.
1: Gracies
2: ya.
0: Kan dari mana itu? Gitu aja deh.
1: Beberapa teman aku manggil aku Gracie gitu.
0: Oh.
1: Terus aku nambahin S aja biar banyak lah.
2: Biar apa? Plural.
0: Bener lagi. Oke, okay, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
2: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
1: Yes.
2: Nonton juga music videonya ya.
0: Yes, betul.
2: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
0: Oh, betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih,
2: ya.
0: Ada storyline-nya gak?
2: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kayak ada dua orang udah lama enggak ketemu terus lumayan banyak scene flashback-nya.
0: Oh. Oke. Dari Grace deh. Ada enggak tips biar mungkin teman-teman enggak pada gamon?
1: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak dia begitu, harus gitu.
2: Ngerti, bikin ill feel.
0: Bikin ill feel. Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
1: Nah, itu tidak.
0: No, jangan ya. Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka. Di semua DSP bisa didengarkan ya.
2: Yes, betul banget.
0: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
1: Di YouTube channel My Music Record.
0: Alright. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yay.
0: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu.
2: Gak usah.
0: Kayaknya kok mau nguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
1: Yes.
0: Okay, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.
1: Let's go.

great.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, pelatih favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kekel runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekebenteng Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Tell of something. If I

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kamam Pro 2 masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Barengan lagi nih ya, bareng sama aku Tias nih di malam hari ini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan Kamam Pro 2 di malam hari ini edisi di hari Jumat nih ya, di tanggal 12 Juni 2026 nih Kamam Pro 2. Dan Kamam Pro 2 gimana kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan Tuhan juga memberikan perlindungan kepada kita dimanapun kita berada. Kita masuk di Jumat malam nih ya, karena besoknya tuh pasti weekend nih teman Pro 2, Sabtu dan Minggu nih. Yang weekend yang udah ada planning, atau malam ini yang udah mulai planningnya kongko-kongko barengan sama kawan-kawannya gitu ya, sambil dengerin radio Pro 2 RRI Sintang nih, boleh banget nih teman Pro 2. Atau mungkin ada yang udah jalan-jalan nih, mau liburan gitu kan, karena walaupun sebentar juga gak masalah ya teman Pro 2. Atau mungkin nanti ada tanggal kejepit nih, karena kan di tanggal 16 tuh tanggal merah ya teman Pro 2. Dan langsung aja nih ambil cuti gitu di tanggal 15-nya, langsung diliburin panjang buat jalan-jalan atau liburan kemana itu ya. Oke teman Pro 2, di malam hari ini di Jaga Malam ada akselerasi musik kreatif ya dari Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif atau aktif musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Nah teman Pro 2, langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional nih. Nah dua musisi yang terpilih ini, Rival Himran dan The Box Band, merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern nih ya. Dari The Box, musisi The Box dan judul lagunya Tadulako ini bisa kamu dengarkan juga ya teman Pro 2 di Spotify ataupun di YouTube-nya nih. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung dengarkan aja ya teman Pro 2 musik dari The Box yang berjudul Tadulako. Stay tune.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Bro 2, masih di jaga malam nih ya, di malam hari ini. Dan kita di Tell of Something di malam hari ini ya. Dan di segmen Tell of Something malam hari ini, kita akan membahas sedikit tentang dunia kesehatan nih ya, teman Bro 2. Nah teman Bro 2, Kepala Bepom Taruna Iqrar menegaskan pengawasan obat-obat tertentu diperketat karena berisiko disalahgunakan oleh masyarakat nih. Karena meski dibutuhkan dalam layanan kesehatan, penggunaannya harus diatur ketat karena memiliki risiko mendekati narkotika. Nah, Taruna juga menjelaskan nih ya teman Pro 2, terdapat sejumlah obat tertentu yang masuk dalam pengawasan khusus pemerintah. Beberapa di antaranya adalah tramadol, trihexypenidil, ketamin, dan sejumlah obat lainnya yang berpotensi disalahgunakan. Dan menurutnya juga nih ya teman Pro 2, Bepom juga berencana memasukkan gas ketawa ke dalam kategori obat tertentu. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pengendalian terhadap penggunaan zat yang beresiko disalahgunakan oleh masyarakat.

enggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

0: Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Taman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih membahas seputar dunia kesehatan nih ya, Taman Pro 2. Yaitu BPOM memperketat pengawasan obat tertentu untuk pencegahan penyalahgunaan di remaja. Nah, Taman Pro 2, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan hampir 70% kasus penyalahgunaan obat tertentu ditemukan pada kelompok usia setara pelajar SMA nih. Nah, kondisi tersebut dinilai sangat mengkhawatirkan karena dapat mengancam keberlangsungan generasi muda di Indonesia. Untuk penindakan, BPOM mengawasi seluruh rantai distribusi mulai dari produsen hingga fasilitas kefarmasian nih. Nah, sanksi yang diberikan dapat berupa administrasi, penyitaan, pengumuman publik hingga pidana sesuai ketentuan yang berlaku nih ya, Taman Pro 2. Dan selain itu, Taman Pro 2, Taruna juga menyebut BPOM bersama Badan Narkotika dan Kepolisian telah mengungkap peredaran miliaran pil ilegal nih. Temuan tersebut dinilai berpotensi merusak bahkan menghilangkan kualitas beberapa generasi apabila beredar luas di masyarakat. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang berbau negatif ya, Taman Pro 2. Dan kita juga harus lebih cerdas lagi untuk memilih pergaulan mana yang bisa kita ikuti ataupun jauhkan ya, Taman Pro 2. Dan semoga kita semua tetap pada jalan yang tepat ya, Taman Pro 2. Oke deh. Dan Taman Pro 2, itu tadi infonya aku kutip dari laman website kita ya, di rri.co.id.

Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

0: It must be nice to love someone who lets you break.
1: Finish Break My Heart Again ya Tamam Pro 2. Dan Tamam Pro 2, kita sudah ada di penghujung Tell of Something di malam hari ini. Dan nanti selanjutnya di pukul 21 hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan Lapor Pro 2 ke ruang dengar kamu. Jadi buat kamu yang masih stay terus di RRI Pro 2 Sintang, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pasti artinya lebih dekat dengan kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Teman Pro 2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita sudah masuk di segmennya Lapor Pro 2 nih ya. Dijaga malam hari ini, jangan galau malam-malam. Tapi nih teman Pro 2, di Lapor Pro 2 malam hari ini sedikit berbeda. Kita live di TikTok nih ya. Boleh banget buat kamu yang belum join di sana, bisa banget join di sana sambil kita ngobrolin nih ya. Malam-malam ini lagi overthinking apa. Dan ada juga nih, aku mau tanya-tanya juga sedikit tentang film ini ya. Kalau kamu ini tim yang suka nonton film sekali habis atau tim yang suka nonton series nih ya, yang episodenya itu bisa belasan ya. Boleh banget nanti sharing di sana ya teman Pro 2 di TikTok, komen-komen aja di sana. Dan teman Pro 2, karena belum banyak nih ya yang join juga di TikTok, live TikTok kita malam hari ini, cus aja buruan ke TikTok kita di RRI Sintang nih. Dan sekaligus bisa juga nih request lagu ya teman Pro 2. Nanti lagunya aku akan putarkan jika ada di bank lagu kita nih ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, jadi sambil menunggu nih buat pada join ke live TikTok kita nih, komen-komen di sana, nanti aku akan putarkan beberapa buah lagu kurang dengar kamu. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di segmennya Lapor Pro 2 ya di malam hari ini. Dan kita di malam hari ini akan membahas nih tentang apa sih overthinking kamu di malam hari ini. Atau mungkin kamu nih tim nonton film atau nonton series nih ya teman Pro 2. Boleh banget sambil sharing-sharing juga. Kita lagi live di TikTok juga nih ya. Silahkan komen di sana. Dan kalau aku sih nih ya teman Pro 2, aku tim suka nonton series nih ya. Karena kalau series tuh lebih detail kalau menurutku ya. Beda kalau sama film nih. Kalau film kan kita cuman berpatokan sama durasi kan biasanya. Durasi cuman 1 hingga 2 jam. Mentok-mentok paling lama itu 3 jam ya teman Pro 2. Tapi itu udah jarang banget sih film yang hampir 3 jam itu. Terakhir aku tonton film yang sepanjang itu 3 jaman itu Avengers kok gak salah deh. Nah itu ada yang di bagiannya tuh memang dibuat panjang gitu. Kayaknya di Endgame kok gak salah ya teman Pro 2. Atau ada juga nih film yang memang panjang itu durasinya dari The Lord of the Rings ya. Itu film fantasi nih teman Pro 2. Dan itu memang ceritanya cukup detail ya. Walaupun dia ada sequelnya dan yang lainnya gitu. Nah teman Pro 2, kalau kamu tim apa nih? Kalau aku sih tim series ya. Kalau kamu mungkin ada yang tim film, boleh diceritain kenapa kamu lebih suka film dibandingkan series ya. Boleh banget ceritain di live TikTok kita, komen-komen di sana, di TikTok kita, di @RRI_Sintang.

Sudahlah, dari Bon dan Prakoso Fit Fat to Black nih ya teman Pro 2. Dan kita masih di Lapor Pro 2 di malam hari ini teman Pro 2. Dan kita juga tadi masih membahas di live TikTok ini ya, kita masih membahas tentang lebih prefer nonton film atau nonton film apa atau series nih ya teman Pro 2. Dan ternyata di sini banyak banget yang udah komen-komen juga nih, katanya lebih suka nonton Dracin Kak karena cowok dan ceweknya pada ganteng dan cantik semua. Bener sih, bener. Setuju, visualnya emang Masya Allah gitu kan istilahnya. Nah terus kalau di sini ada yang bilang lebih apa nonton Dracin juga sama nih, karena lagi seru-serunya biasanya kita penasaran malah disambung lagi nih, kita harus subscribe gitu ya, harus beli seriesnya buat nonton nonton sambungannya lagi nih ya. Benar juga nih, emang terkadang kita udah dipancing-pancing dulu, udah nyampe puncaknya nih, langsung tiba-tiba kita disuruh beli gitu kan buat nonton sambungannya lagi. Emang suka gitu ya marketingnya itu guys. Silakan ya teman Pro 2, kita masih di Lapor Pro 2 hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nantinya buat kamu yang mau joinan juga atau request lagu, bisa juga komen di live TikTok kita. Nanti di sana aku akan obrolin juga dan kita akan puterin lagu requestan kamu kalau kamu request juga ya di sana. Oke teman Pro 2, aku puterin beberapa buah lagu lagi. Jadi tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

17 nih ya teman Pro 2. Dan kita sudah ada di penghujung Lapor Pro 2 di malam hari ini ya teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah join di live TikTok kita malam hari ini ya di RRI underscore Sintang. Dan teman Pro 2, nanti selanjutnya di pukul 22 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan cerita penutup hari ini ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Hey, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM,
2: jangan galau malam-malam.
1: Teman Produ, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Akhir-akhir ini, istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.

Oke teman Pro 2, kita sudah masuk di cerita penutup hari di malam hari ini ya. Angin malam yang berembus lembut di pertemuan Sungai Kapuas dan Melawi membawa seluruh penat kota Sintang setelah seminggu yang panjang ini di hari Jumat malam dan minggu yang melelahkan akan berakhir. Jika hari-hari lalu terasa seberat tanjakan Bukit Kelam, ingatlah bahwa malam ini kamu telah berhasil melewatinya dengan sangat baik.

0: sitting in the back of the Ivy League. Thanks for giving us an amazing performance this year. Goodbye and good night.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!

pernah menjadi pribadi yang ingin selalu mendapatkan, mendapatkan, dan mendapatkan. Jadilah pribadi yang selalu memberi dan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Karena pada akhirnya, semua kebaikan yang dilakukan akan kembali ke kamu dengan cara yang lain. Hidup itu bukan tentang memiliki dan mendapatkan, tetapi tentang memberi serta menjadi sesuatu.

masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kita masih di cerita penutup hari ini ya teman Pro 2. Sekarang adalah waktunya menyimpan semua urusan pekerjaan dan target yang belum selesai. Rebahkan tubuhmu yang lelah, kendurkan ketegangan di bahumu, dan biarkan sunyinya sintang malam ini mendekapmu dalam damai. Akhir pekan telah tiba, dan ini adalah hak mutlak bagi tubuh serta pikiranmu untuk beristirahat total.

Sebuah video viral di sosial media setelah menunjukkan satu kamar kos yang penuh dengan sampah. Bukan hanya itu, banyak juga barang yang berserakan, mulai dari pakaian sampai kardus di segala penjuru ruangan. Warganet menduga penghuni kamar sewa tersebut mengidap hoarding disorder. Jadi, apa itu hoarding disorder? Hoarding disorder merupakan istilah ketika seorang kesulitan membuang atau berpisah dengan suatu benda. Secara terus-menerus, individu yang memiliki gangguan penimbunan ini merasa perlu menyimpan barang apapun. Melansir dari American Psychiatric Association, jadi temuan Pro2 menimbun berbeda ya dengan mengoleksi. Kolektor akan menyimpan barang secara terorganisir dan menjualnya jika memang harus. Sementara itu, menimbun justru menyimpan berbagai barang secara impulsif, bahkan pada benda yang kurang penting sekalipun.

Hidup itu tidak selamanya di atas, tidak selamanya juga di bawah. It's okay kalau kita mengakui kita dalam keadaan gak okay. Setiap orang pasti ada yang namanya masalah. Hanya beda musim, beda juga masalah tiap-tiap orang. Kenapa kita perlu mengakui dan tidak menutupi keadaan kita kalau kita dalam kondisi gak okay? Supaya kita sadar bahwa kita butuh bantuan, perlu masukan, saran, arah, dan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Kita juga perlu support dari orang-orang terdekat kita. Tapi bukan berarti cerita kita bisa dikonsumsi semua orang. Terkadang penyangkalan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi jangan malu untuk mengakui kalau kita lagi gak okay.

Sebelum memejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam dan bisikan afirmasi positif ke dalam hatimu. Sampaikan rasa terima kasih yang mendalam pada dirimu sendiri karena tidak pernah menyerah dan tetap kuat melangkah hingga akhir pekan ini. Biarkan hatimu menjadi setenang aliran sungai yang membelah kota, hanyut dalam rasa aman dan nyaman di tempat tidurmu. Esok hari adalah lembaran baru, namun malam ini tugasmu hanyalah melepas semua beban tanpa rasa bersalah. Selamat malam, selamat tidur, istirahatlah dengan tenang, karena malam ini Sintang sangat damai untukmu.

teman-teman Pro2, kamu pasti udah gak asing lagi kan dengan kata culture? Ya, culture itu singkatan dari kultur yang biasanya merujuk ke budaya populer yang lagi hits di kalangan anak muda. Mulai dari fashion, lagu dan juga drama viral, sampai tren sosial media. Semua itu bagian dari culture yang ngaruh banget ke cara kita berbicara, berpakaian, hingga berpikir. Tapi, culture bukan soal ngikutin tren loh teman Pro2, karena culture juga bisa jadi cerminan identitas kita, tempat kita berekspresi, dan jadi jembatan buat nyambung sama orang lain yang punya selera sama. Yang penting, kita bisa nikmatin culture dengan bijak. Ambilnya positif dan jangan lupa juga untuk tetap jadi diri kamu sendiri. Karena jadi keren itu bukan soal ikut semuanya viral, tapi gimana cara kita bikin versi terbaik dari diri kita sendiri.

0: Oke teman Pro 2, kita sudah di penghujung cerita penutup hari ini. Dan nanti selanjutnya aku akan hadirkan jazz music ke ruang dengar kamu mulai dari pukul 23 hingga jelang tutup siaran. Dan aku Tias pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.

Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connected bareng Pro 2 di era digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

1972. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit. Di bawah tanah masih ada tanah. Di dalam laut masih ada laut. Yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain. Tidak mau mendengarkan pendapat dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah. Selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik. Mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Mama Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 dari Jalan Yeseyo Fangore Sintang kami ucapkan terima kasih. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Hai teman Pro2, welcome back masih di Pro2 RR Sintang, teman terbaik kamu di pada kali ini. Selamat pagi buat kamu di edisi weekend ya teman Pro2, hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Pastinya juga Monica masih setia menemani kamu dengan rangkaian acara menarik di pagi hari ini, mulai dari jazz musik, info terkini di info Pro2, kemudian ada lagu pilihan kamu, ada juga viral moment, tips pagi hari ini dalam sejarah, dan juga ada musik planner barengan dengan Pro2 Jakarta. Jangan lewatkan dan tetap stay tune aja buat kamu ya di Pro2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendengar Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayat, salah satu perintah yang disampaikan kepada kita adalah berbuat baik kepada tetangga, yaitu dalam firman Allah, wal jari dzil qurba wal jaril junubi, yakni tetangga dekat maupun tetangga yang jauh dari rumah kita, atau tetangga yang ada hubungan kekerabatan dengan kita maupun tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita. Nah, terhadap mereka semuanya kita diperintahkan untuk berbuat baik. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang adalah memuliakan tetangga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan iman yang sempurna, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para perempuan, yaitu istri-istri kita, untuk berbuat baik kepada tetangga-tetangga perempuan. Dalam sabdanya, ya nisa al-muslimati la tahkiruna jarah li jaratiha walau firshina syatin. Wahai para perempuan muslimah, janganlah sekali-kali seorang dari kalian menganggap remeh untuk berbagi dengan tetangganya meskipun hanya dengan kuku kambing. Hadis riwayat Malik dalam Al-Mutawatta. Teman-teman pendengar Pro 2 yang dirahmati Allah, dalam salah satu hal yang dapat menguatkan hubungan kita dengan tetangga dan menjadi sebab timbulnya rasa kasih sayang antar tetangga adalah saling berbagi dan saling memberikan hadiah. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, jika engkau memasak sup, maka perbanyaklah kuahnya. Kemudian lihatlah salah satu keluarga di antara tetanggamu, lalu berikanlah sebagian darinya kepada mereka dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Mengenai sikap berbuat baik kepada tetangga, ada sebuah kisah yang diceritakan, yang sering diceritakan oleh para ulama, yaitu sikap salah satu wali yang bernama Imam Sahal At-Tustari kepada tetangganya yang beragama Majusi. Ibnul Al-Mulaqin dalam Tobaqot Al-Awliya menceritakan bahwa Imam Sahal memiliki tetangga, yaitu orang yang beragama Majusi. Suatu ketika jamban tetangganya yang Majusi ini kotor atau bocor, hingga mengalirlah kotoran dari jamban itu ke rumah Imam Sahal dengan penuh kesabaran. Dengan penuh kesabaran, di siang harinya Imam Sahal menampung kotoran itu lalu membuangnya di malam hari. Setahun hal itu berjalan, Imam Sahal sama sekali tidak pernah mengeluh dan protes kepada tetangganya tersebut. Suatu saat Imam Sahal jatuh sakit. Ia lalu memanggil tetangganya yang Majusi ini, lalu mengatakan bahwa selama ini jambannya bocor hingga mengalirlah ke rumahnya Imam Sahal. Nah, mendengar hal demikian, tetangga yang Majusi ini terharu dan meminta kepada Imam Sahal untuk membimbingnya masuk Islam. Jadi karena sikap Imam Sahal yang rendah hati inilah tetangganya yang beragama Majusi ini masuk Islam. Jadi dari kisah ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita hidup ini harus bertetangga dengan baik, dengan siapapun, bersahabat, berteman dengan baik. Insya Allah kalau itu dapat kita lakukan, teman-teman semuanya, pendengar Pro 2, mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Prodo FM.
1: Teman terbaik.

0: Skinny Man. Come on, drop the beat.
1: Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Halo 2, tahukah kalian? Ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Hero 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil. Judul skripsi yang ditolak. Revisi-revisi yang tidak pernah selesai. Atasan yang tidak pernah support. Circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu. Dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Info Produa.
3: Disiarkan langsung dari Jalan Yesaya Fangore Sintang dan tepat sudah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir untuk 3 info terkini di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
3: Tema Pro 2 untuk info pertama kali ini ada Pixar yang merilis trailer perdana film baru berjudul Gato yang merupakan sebuah kisah kucing mafia. Pixar resmi mengumumkan film animasi berjudul Gato yang berlatar belakang di Venesia yang juga mengangkat kisah kucing mafia dengan mengisi suara oleh Mark Ruffalo dan juga Lauren Fishburne. Cerita berfokus pada Nero, seekor kucing yang mempertanyakan hidupnya dan juga terjerat utang kepada bos mafia kucing rokok sehingga ia harus menghadapi konflik berbahaya sekaligus membangun hubungan tak terduga yang mengubah hidupnya. Film ini disutradarai oleh Enrico Casaroca yang juga diproduksi oleh Andrea Warren serta dijadwalkan tayang di bioskop pada 5 Maret 2027.
1: Info Pro 2.
3: Masih di dunia hiburan utama Pro 2, kali ini ada BTS Arirang di Busan tayang di Global. Rayakan debut penuh maknanya. So pastinya tempat Pro 2 konser berlangsung di pada 13 Juni 2026 bertepatan dengan hari debut BTS serta menjadi momen spesial kembalinya grup lengkap setelah wajib militer. Pertunjukan menampilkan konser panggung 360 derajat dan lagu-lagu dari album penuh kelima BTS yang menjadi perayaan global mempertemukan BTS dengan ARMY di seluruh dunia.
1: Info Pro 2.
3: One, teman Pro 2 masih barengan aku. Dan the last but not least, kali ini pastinya ada info lainnya teman Pro 2 yang hadir di ruang dengar kamu. Kita mulai dari pertarungan sengit Piala Dunia mental baja kunci Kanada hadapi Bosnia. Pertarungan sengit teman Pro 2 dari Stephen Estuakio menyebutkan laga pembuka akan berlangsung berat. Pelatih Kanada Jess Mertjesi juga memastikan Kanada siap menghadapi laga perdana di depan pendukungnya sendiri. Dan strategi dan juga mental pemain dipersiapkan agar tampil lepas dan laga berlangsung di Stadion Toronto, Kanada. Oke, Tau Pro 2, itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 telah aku hadirkan di ruang dengar kamu. Dan selengkapnya bisa kamu cek di rri.co.id. So, stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: dan membantu keluargaku bangkit dari kemiskinan.
1: Sasa, sekolah yang benar ya. Ibu pergi mulung dulu.
0: Iya, Bu. Aku janji akan sekolah dengan sungguh-sungguh, Bu.
2: Putus sekolah bisa mewariskan kemiskinan. Ayo, generasi bangsa, bangkit dari kemiskinan lewat pendidikan.

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, peserta favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekebenaran Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Milo, Mama.
2: Stay tune on Proud 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Ya, Top Pro 2 kembali bersama aku Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kali tepatnya di Feral Moment pukul 6.22 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat beraktivitas di weekend kali ini. Mungkin yang pagi-pagi udah morning person, teman Pro 2 lagi bersih-bersih rumah atau mungkin juga sekedar olahraga aja ya. Pokoknya tetap stay tune aja buat kamu, karena setelah ini juga Monica hadirkan info yang heartwarming banget, teman Pro 2, di mana ada sejumlah orang utan yang menaiki bus khusus menuju sekolah hutan di kawasan rehabilitasi Nyaru Menteng Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jadi Top Pro 2, video ini bersumber dari Bos Foundation di via TikToknya. Jadi selama perjalanan juga para orang utan ini didampingi oleh para pengasuh dan juga tim medis untuk memastikan proses pemindahan berjalan aman dan juga nyaman. Di sekolah inilah mereka akan membahas mengenai insting liar mereka. Mereka ini orang utan ya, teman Pro 2, agar bisa bertahan hidup mandiri di alam bebas. Oke, harapan aku semoga mereka tetap lestari ya, teman Pro 2. Jadi mereka lucu banget kalau kita lihat visual atau videonya di Bos Foundation ini. Kayak ngelihat para orang utan tuh anteng-anteng banget ya, kayak bener-bener anak sekolah yang mau berangkat belajar gitu, teman Pro 2. Nggak ada yang tantrum, nggak ada yang mabuk darat, teman Pro 2, pinter-pinter banget. Tapi menjadi salah satu wishlist aku banget sih, di mana kita bisa melihat secara langsung orang utan dan juga rehabilitasinya. Mungkin kalau di Sintang itu ada Sintang Orang Utan Center, teman Pro 2. Tapi wishlist aku juga bisa ke Kalimantan Tengah, bisa main, juga berinteraksi dengan orang utan, teman Pro 2. Mungkin kita main ke sekolah hutannya. Oke, teman Pro 2, nanti kita bakal bahas kembali info-info juga komentar warganet, kira-kira gimana tanggapannya. Jadi stay tune aja ya buat kamu di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Sin Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh Bel, aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh Bel, terus gunakan fitur stiker add yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker add yours. Nih contohnya, challenge add yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge add yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker add yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih ampun, padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya sama Bel, siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani!

0: enaknya investasi di rumah atau tanah ya?
1: Hai bro, lagi ngapain sih? Kok kayaknya bingung banget?
0: Eh, kamu ngagetin aja Septi. Ini nih, aku lagi pusing. Mau investasi apa yang bagus?
1: Wah, jangan bingung-bingung dong. Kayak aku nih, pilih investasi tanah.
0: Wah, keren tuh. Kok kamu bisa yakin investasi tanah itu menguntungkan?
1: Nah, gini, kamu bisa mulai dengan nabung sedikit demi sedikit. Nanti, kalau uangnya sudah terkumpul, langsung beli tanah deh. Nilainya bakalan terus naik loh. Gimana, tertarik gak?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya itu ide yang bagus.
2: Investasi cerdas untuk masa depan yang lebih cerah. Mulailah berinvestasi dari sekarang demi keamanan finansial kamu di masa depan. Investasi cerdas, masa depan terjaga.

Oke, Top Produe kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu pagi hari ini. Tepatnya kita ada di viral moment ya, teman Produe, di mana sejumlah orang hutan menaiki bus khusus menuju sekolah hutan di kawasan rehabilitasi Nyaru Menteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warganet banyak sekali berkomentar positif ya, teman Produe. Salah satunya juga dari akun Instagramnya Nurulza, katanya aku lihat kayak gini aja nangis, sehat-sehat ya semuanya makhluk yang ada di bumi, dan pastinya juga yang terbaik untuk semuanya. Kemudian dari Ora Aura underscore kan, katanya aku langsung nangis nih lihat keginian, maafkan kami ya, doaku kalian semoga sehat-sehat, cepat pulih dan cepat kembali ke rumah kalian semestinya. Oke, teman Produe, karena heartwarming banget gitu ya, apalagi anak orang hutannya ini pada anteng-anteng semua. Kemudian dari akun Instagramnya Sahabat Pedalaman, semoga sehat-sehat orang hutan di sana, dirawat juga dengan baik. Kemudian dari akun Instagramnya Deisha Putri, semoga masih ada harapan untuk semua makhluk hidup berbahagia. Oke, amin ya. Pokoknya doa baik sih aku aminin semua nih, Tahap Produa. Oke, tanggal produk, bahkan dari Bos Foundation ini banyak sekali mendapatkan perhatian dari warganet ya, teman produk, sampai ada 13 ribuan tanggapan teman produk dengan berbagai komentar. Kita masih bakal kembali nemenin kamu karena masih banyak sekali komentar-komentar lainnya dari warganet yang harus kita spill ke kamu ya, karena positif semua, aku suka banget nih teman produk. Tapi setelah yang satu ini, teman produk, ada Juicy Lucy dengan Hamin 5.

0: Juju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya, anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan lah di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang, yang bersinar hanyalah pantulan layar.

0: Aduh, cicilan mobil ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udahlah nih. Gak usah belanja pakai paylater mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pada lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak, sebentar saya panggilkan. Ani!

Ya, Lover 2 masih barengan aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan masih di viral moment ya, teman Pro 2. Ada segerombol juga sejumlah orang hutan yang menaiki bus khusus menuju sekolah satwa di rehabilitasi Nyeru Menteng Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Banyak sekali warganet yang berkomentar positif ya, teman Pro 2. Dan dari Ati Deka juga menyampaikan, katanya terenyuh banget lihat wajah polos mereka, lestari dan sehat kalian semua. Terus juga banyak yang komen, siapa nih yang ikutan nangis gitu ya, teman Pro 2. Dan dari Yogi Payah juga katanya, kasihan habitatnya habis karena keserakahan manusia. Borneo salah satu paru-paru dunia, tiap tahunnya berkurang terus di babat hutannya. Mungkin ini juga bisa menjadi reminder kita semua ya, teman Pro 2, bahwa di dunia ini bukan hanya manusia yang tinggal, tapi juga ada floranya, faunanya, satwanya, teman Pro 2, pasti juga harus kita jaga bersama. Moga-moga Indonesia, bumi kita, bahkan mungkin lebih khususnya kepada Kalimantan, bisa tetap selalu menjadi jantungnya dunia, paru-paru dunia, teman Pro 2, dan juga kita bisa menjaga alam dan hutan kita sebagai habitat yang semestinya untuk para satwa. Oke, teman Pro 2, di pukul 6.58 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu santai akan aku hadirkan di ruang dengar kamu, dan nanti kita bakal bergabung kembali di lagu pilihan kamu.